0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13 ribu jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPA Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia kepada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
14: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
15: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang PPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
14: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
16: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
14: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
17: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
18: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Alhilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
3: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: membangun tadi, sehingga kita bisa membentengi atau memfilter dari informasi-informasi yang justru akan memecah belah. Seperti apa cara paling paling ampuh mungkin di mata anak-anak muda saat ini?
1: Kalau cara paling ampuh bagi kami, di karena kami membawa paskibraka, kami isi mereka ruang-ruang diskusi itu lebih banyak, Mas. Untuk teman-teman paskibra sendiri, kami membekali mereka itu mulai dari SMP kelas 1, kita buatkan lomba, kemudian kita buatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian kita buatkan latihan gabungan, persiapan untuk penyeleksian paskibraka. Itu menjadi ruang-ruang kami untuk selalu bertemu dengan adik-adik, mengasah cara berpikir mereka, memberikan dia pandangan-pandangan lebih yang pernah kita dapatkan. Dan itu salah satu tujuan kita untuk bisa anak-anak ini mengetahui mana sebenarnya yang betul-betul baik untuk disebarkan, mana yang tidak baik untuk disebarkan, asumsi sendirinya gitu, Mas.
0: Oke. Dan kalau kita mengingat sejarah sedikit saja nih, Mas Wahyu, ya, sebelum pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu kan dilakukan berbagai rapat maraton dalam BPUPKI ketika itu, tokoh-tokoh bangsa dari berbagai suku bangsa, berbagai pemikiran yang ada, mereka duduk dalam satu meja, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, sehingga menghasilkan apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya, yaitu gagasan-gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Kata kuncinya adalah duduk bersama, musyawarah, walaupun berbeda pandangan. Nah, saat ini tuh gimana sih nilai musyawarah di anak-anak muda itu, masih ada nggak ini, Mas?
1: Ini menarik, Mas. Karena kalau berbicara musyawarah mufakat, itu kami kalau di paskibraka kami punya namanya konsep desa bahagia.
0: Desa bahagia.
1: Dimana konsep desa konsep desa bahagia itu adik-adik itu kita selalu menunjuk di antara angkatannya itu ada ketua angkatan. Kemudian istilahnya kita menyebutnya dia kepala desanya gitu, Mas. Kemudian sekretarisnya kita buatkan carik. Kemudian pengamanannya namanya jaga baya. Konsep-konsep ini yang kami terapkan di masyarakat, di tingkat-tingkat sekolah, membuat musyawarah mufakat ini menjadi dekat, menjadi hangat buat adik-adik di tingkat sekolah. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan itu musyawarah mufakat ini akan berujung dengan voting atau suara terbanyak. Ini menjadi tantangan kita, tetap mengedepankan musyawarah mufakat di awal pada saat perumusan memutuskan masalah. Menariknya pengambilan keputusan itu lebih banyak didasari dengan hasil voting, siapa yang paling banyak lebih dominan.
0: Secara demokratis berarti ya.
1: Demokratis betul. Jadi musyawarah mufakatnya dapat di awal, kemudian pemilihan demokratisnya itu dapat di ujungnya. Jadi kalau soal pola itu di Makassar, kemudian secara besar khususnya paskibra menggunakan prinsip konsep desa bahagia ini, betul-betul miniatur kecil paskibra, miniatur kecil Indonesia yang ada di ruang-ruang siswa hari ini.
0: Mas Fabi, kita jeda dulu sebentar, Mas, ya, untuk informasi singkat ya. Nanti kita lanjut lagi pas ngobrolnya. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami. Perbincangan bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Muhammad Fahmi, akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita.
3: PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% mulai hari ini. Menurut Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert M. Vidumatubun, penurunan harga aftur di seluruh bandara Indonesia tersebut seiringan dengan dinamika harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan harga tersebut dilakukan dalam rangka mendukung konektivitas udara nasional, menjaga daya saing industri penerbangan, serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi sektor transportasi udara. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia masih menjadi topik perbincangan kami bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Muhammad Fahmi. Terima kasih, Mas Fahmi, masih bersama dengan kami di pagi hari ini ya.

0: macam.
1: Ya, Mas, beberapa waktu lalu kami ngobrol juga tentang tema Pancasila. Dan di situ ada masukan bahwa sebenarnya saat ini itu BPIP sedang merancang bagaimana sih metode yang tepat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila sebagai juga jati diri masyarakat Indonesia, tidak lagi berbentuk indoktrinisasi, tetapi betul-betul Pancasila dikenalkan sebagai problem solving tadi. Nah, menurut Anda, apakah saat ini metode ataupun pembelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah itu apa yang perlu Anda optimalisasi agar betul-betul bisa dapat dimaknai secara utuh, Mas?
0: Iya, kebetulan di zaman saya, Mas, nilai-nilai Pancasila itu guru-guru memberikan kami itu sangat dalam, Mas. Mm-hmm. Yang saya lihat sekarang itu memang penting sekali nilai-nilai Pancasila hari ini hadir di pendidikan baik formal maupun non-formal, Mas. Entah bagaimanapun caranya, kemudian rumusannya seperti apa, demi masa depan ke depan yang kita kejar 2045 sebagai Indonesia emas, ditambah dengan bonus demografi hari ini, yeah, memang menjadi tantangan berat. Kalau soal penyusunan kerangka silabus, kemudian merencanakan ini bareng, itu mungkin lama untuk didiskusikannya. Mm-hmm. Tetapi bagi kami, salah satu jalan yang mempermudah anak-anak di lapangan adalah mengakses informasi dari segala sumber.
1: Okay.
0: Hadirnya lembaga BPIP ini bagi saya generasi milenial yang di zaman saya belum ada, menguatkan nilai Pancasila itu sangat mudah. Apalagi kegiatan-kegiatan yang bersifat ideologi Pancasila ini sudah terjun di siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa. Ini menjadi penguat besar. Tapi sekali lagi, penguatan ini bukan hanya tugas dari BPIP sendiri. Ini orang tua di rumah misalnya, lingkungan sekitar kita misalnya, dan perkembangan teknologi yang betul-betul harus satu jalan seiring bersama untuk mewujudkan cita-cita kita bersama.
1: Iya, artinya kalau tanggung jawab semua pihak, kalau ada anak muda yang dinilai cuek terhadap negara atau apalagi Pancasila, itu apa yang paling tepat cara untuk bisa memberikan pemahaman tanpa harus seakan-akan menggurui juga ini, dan tidak terlalu teoritis juga ini, Mas? Gimana, Mas?
0: Iya. Ya, itu sekali lagi tantangannya ada di situ, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Tantangannya ada di situ. Anak-anak zaman sekarang, ya, saya berani bilang begini karena saya menghadapi anak-anak zaman sekarang itu beda dengan leting-leting kita, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Anak-anak sekarang itu memang diberikan contoh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kalau teori itu bagi dia bisa dapatkan di mana saja. Informasi itu luas, dia bisa dapatkan di mana saja, bahkan lebih pintar mereka daripada kita. Sekarang ini yang diperlukan, keguguhan, ketokohan yang harus kita hadirkan kepada masyarakat.
1: Okay.
0: Itu mungkin bisa dimulai dari rumah tangga misalnya, kakak kepada adiknya, bapak kepada anaknya, ibu ke bapak dan ibu, kemudian om, kakek, nenek misalnya, itu sampai ke guru, pejabat kita misalnya. Ini menjadi ketokohan ini yang perlu buat adik-adik, karena anak zaman sekarang seperti itu. Kami melihatnya dia butuh orang yang bisa ditokohkan. Karena kalau teori saja, Mas, dia lebih pintar daripada kita, Mas.
1: Anda ini kan bisa dikatakan pemimpin anak muda saat ini, ya, di Ketua Purna Paskibraka Indonesia. Tentu kan banyak hal tantangan yang Anda hadapi apalagi ketika Anda berbincang atau bertemu dengan yang tidak sebaya atau bahkan adik-adik Anda yang beda semuanya. Ini yang Anda rasakan secara jujur, apa tantangan terbesarnya nih?
0: Harus jujur
1: karena tadi membuka melihat adik-adik nggak bisa dengan teori, harus praktek itu kan. Apa jadi sebagai pemimpin anak-anak muda lintas generasi nanti ini, Anda harus bisa ke sana, tantangannya apa ini?
0: Ini agak tricky sebenarnya, Mas.
1: Okay.
0: Karena satu sisi kita harus turunkan ego, itu saja, Mas, sebenarnya.
1: Turunkan ego,
0: kemudian anggap kita ini sebagai temannya, jangan anggap kita ini lebih pintar daripada dia, kemudian jadikan dia teman-teman ngobrol yang enak. Bayangkan Mas, kita kasih informasi tadi itu belum tentu dia terima kalau kita enggak ngopi. Duduk ngopi dulu, cerita dulu. Enggak dapat info kita kalau hanya lewat nelpon, Mas.
1: Yeah.
0: Lewat WA pun informasinya itu bisa berbeda cara tangkapnya mereka. Memang betul harus ketemu langsung, tapi itu lagi kalau ketemu harus diajak ngopi, Mas. Nah, ini jadi tantangan juga.
1: Oke.
0: Tidak selesai pertemuan kita, tidak hatam.
1: Tapi itu lumayan berhasil ya cara Anda seperti itu berarti ya untuk ke lintas generasi ini ya masuk ke sana.
0: Selama ini itu paling efektif.
1: Paling efektif. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Duduk bareng, ngopi, ngobrol itu baru nyampe pesannya ya.
0: Main game bareng, bareng.
1: Iya. Jadi
0: itu Mas, kalau pakai pola-pola kita yang kemarin enggak masuk di otaknya, Mas.
1: Menurunkan ego itu kuncinya ya di situ ya, sehingga kita bisa masuk menyelami dunia mereka juga. Oke, terakhir Mas Fahmi. Pesan sederhana dari Anda untuk seluruh anak muda Indonesia di momen yang baik ini, hari lahir Pancasila. Silakan Mas Fahmi.
0: Generasi muda hari ini berat sebenarnya, Mas. Karena tanggung jawab besar itu jatuh kepada mereka. Namun tanggung jawab ini tidak bisa, anak muda ini tidak bisa jalan sendiri. Harus didampingi dengan kakak-kakak, didampingi sama bapak-bapak, dan mungkin pejabatnya sendiri. Perlu ketokohan, keguguhan dari setiap elemen untuk memberikan sudut pandang berbeda kepada anak-anak, terlebih kepada Pancasila. Pancasila hari ini bisa saja terkikis dengan kondisi informasi yang bias. Tetapi jika kita bersama, jika kita kuat, kemudian menjadi role model terbaik buat adik-adik dan anak-anak kita ke depan, saya rasa eksis Pancasila hari ini saya yakin akan bisa diterima. Bukan cuma anak-anak hari ini, tapi
1: generasi mendatang juga ya.
0: Betul, segala sudut pandang yang kita dapatkan hari ini bisa diterapkan untuk generasi selanjutnya. Ya. Karena tantangan terbesarnya adalah itu, bagaimana kita menjadi sosok yang bisa menginspirasi anak-anak.
1: Agen persatuan.
0: Karena teori itu tidak cukup buat mereka. Betul. Baik.
1: Mas Fahmi, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah ngobrol pagi hari ini bersama kami Pro3 RRI. Siap. Sukses untuk Anda dan selamat berjuang menghadapi tantangan yang luar biasa ini, Mas. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Fahmi.
0: Pagi, Mas.
1: Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Fahmi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4.

Selamat siang pendengar dan selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat siang Kaimana, senang rasanya hingga kita sudah beralih dari waktu pagi menuju ke siang. Anda masih setia dengarkan siaran kami, program Masa 1 RRI Kaimana di 96,3 MHz. Pukul 10 lebih 5 menit kebersamaan kita saat ini. Selamat bersibuk ria di Kota Kaimana dan sekitarnya, warga masyarakat yang ada di kota hingga warga masyarakat yang ada di kampung-kampung. Mudah-mudahan seluruh pendengar di hari pertama di bulan Juni, kita berada di tanggal 1, semua tetap sehat, semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, kondisi cuaca Kota Kaimana terpantau ya mendung-mendung ya, di beberapa tempat sudah mulai gerimis-gerimis. Dan di beberapa tempat lainnya tampaknya mendapatkan cukup sinar matahari di pagi ini. Jangan lupa untuk Anda yang akan melakukan aktivitas kerja Anda, pantau kondisi cuaca, apalagi saudara yang akan bekerja di luar ruangan. Yang memanfaatkan waktu libur ini untuk menuju ke kebun atau mau ke laut dan melakukan perjalanan-perjalanan lainnya, semoga tidak terhalang dengan perubahan kondisi cuaca. Untuk menemani saudara, saya hadirkan kembali dulu ragam musik hiburan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA Provinsi Papua Barat, Dr. M. Bahri Yasin, S.E.M.M., mengingatkan masyarakat Kabupaten Kaimana agar tidak mengabaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pernyataan tersebut disampaikan Bahri Yasin kepada sejumlah awak media saat pelaksanaan razia gabungan kendaraan bermotor yang berlangsung di ruas jalan Kompleks Pasar Kaimana. Kegiatan itu melibatkan sejumlah instansi terkait sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

0: Zara, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Khusus sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Alright, let's go.

Okay. Indonesia Timur dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan yang telah kami hadirkan untuk Anda dari album Manca Negara. Semoga saja ya bisa menghibur Anda meski hanya via udara. Baik saudara, kembali lagi dengan informasi update ya. Kami bagikan dulu untuk Anda dan berikut kami update dari laman rri.co.id fakfak. Dari fakfak dikabarkan mengenai pendaftaran bacalon ketua kerukunan KI di fakfak usung semangat Ain Ni Ain. Dari fakfak, panitia pemilihan ketua kerukunan keluarga KI Kabupaten Fakfak resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua mulai Senin 1 Juni 2026. Pembukaan pendaftaran ini merupakan tindak lanjut hasil rapat yang dilaksanakan di Pihara pada Sabtu 30 Mei 2026. Panitia menyampaikan proses pendaftaran akan berlangsung hingga 2 minggu sebelum pelaksanaan pemilihan atau hari H. Kesempatan tersebut diberikan kepada seluruh warga KEI yang memenuhi persyaratan dan berminat mengikuti kontestasi pemilihan ketua kerukunan. Panitia menjelaskan jadwal penerimaan pendaftaran dibuka 3 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Masih dari fak-fak informasi lain, Pangdam 18 Kasuari kagumi surga tersembunyi di pesisir fak-fak. Panglima Kodam 18 Kasuari Christian K. Tehuteru melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Fakfak sejak 29 hingga 31 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, Pangdam meninjau sejumlah wilayah strategis sekaligus melihat langsung potensi wisata budaya dan kehidupan masyarakat di Distrik Kokas. Didampingi Ketua Persid KCK PD 18 Kasuari Mevi Christian Tehuteru dan Rem 18 2 JO Kolonel Infantri Irwan Budiana dan Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlim Rahmian ya Wahlim Rahman serta Ketua TP PKK Fakfak Nur Widianti Samuan Dahlan. Rombongan lebih dahulu mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Distrik Karas seperti Toran Beach, Air Kitikiti, dan Tubir Seram.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

mensaje para... Waktu Indonesia Timur. Demikian kebersamaan kita di Lintas Keimanan Pagi hingga memasuki Lintas Keimanan Siang dengan berbagai segmen acara, baik hiburan tapi juga dengan informasi. Saya Sli Wayur yang menemani Anda, pamit undur dari ruang dengar saudara. Selanjutnya di Lintas Keimanan Siang ada rekan saya Yuliana Desi yang akan menemani saudara hingga menuju Lintas Keimanan Sore dan juga Malam. Selamat siang, selamat berawal pekan, selamat beraktivitas, selamat hari lahir Pancasila, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 大家新年到，
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个神家的
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu adalah apa-apa dan oleh
3: bangsa. Iya, pendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerap.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Siap! Help!
1: dan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolonganmu untuk dapat mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikutin acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: が参加だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar setia program 1 RRI Kaimana, di manapun Anda berada yang masih tetap setia memantau siaran kami di program Kaimana Siang edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Kaimana Siang edisi 1 Juni hari ini. Dengan berbagai segmen acara akan Anda nikmati di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Untuk Anda yang masih dengan setia menikmati kebersamaan ini, tak lupa juga kami ucapkan selamat siang dan salam hangat. Tetap kompak selalu meskipun kebersamaan kita lewat udara, tetap ya menjadi pilihan untuk pengantar langkah Anda menikmati suasana siang bersama dengan keluarga ataupun juga bersama dengan rekan kerja Anda yang sementara mungkin menikmati suasana siang hari ini setelah melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan mungkin juga ada agenda-agenda penting yang sementara Anda jalani. Semoga saja suguhan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di siang hari ini juga dapat Anda nikmati. Dan pendengar, kami juga baru saja menyiarkan secara langsung jalannya upacara Hari Lahir Pancasila yang disiarkan oleh Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta untuk Anda. Dan menemani Anda di sisa waktu kebersamaan kita, kurang lebih 13 menit ya, menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Teman-teman manis pilihan lagu-lagu Indonesia Timur kami hadirkan juga melengkapi perjalanan kita di suasana siang hari ini. Terpantau cuaca kota Kaimana cukup cerah untuk hari yang baik ini. Semoga semua energi positif juga dapat Anda nikmati ya, setelah menikmati momen libur yang cukup panjang dengan segala kesibukan yang juga sudah Anda geluti di sepanjang minggu kemarin. Baik, dari tempat tugas Jalan Utara Merah dalam Kompleks Perumahan DPR, kami ucapkan selamat siang untuk Anda yang jauh ataupun yang berada di luar kota Kaimana. Semoga lagu-lagu pilihan mendatang menemani Anda sekeluarga. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan salam kompak selalu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar setia Rari Kaimana, dengan menikmati tembang manis ya. Ya, lorong PMI lagu tadi sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita ataupun mengakhiri paket hiburan siang menemani Anda. Kami akan kembali setelah kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Dinamika Olahraga.
2: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris tuh banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2020. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hit!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Oh, that's good. Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
4: Yeah, feels for sure feels great and
5: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
4: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Husalaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat bek-bek lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Ucapan dan harapan masyarakat hari lahirnya Pancasila.
1: Saya Della Putri, mahasiswa Universitas Syahkuala, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, saya berharap seluruh mahasiswa dapat terus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Di tengah perkembangan teknologi dan berbagai tantangan zaman, mahasiswa diharapkan mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta berkontribusi melalui pendidikan, inovasi, dan kegiatan sosial untuk kemajuan bangsa dan daerah.
2: Saya Rizky Saiful Amar, mahasiswa sastra Indonesia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga kedepannya kita semakin menghayati apa itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya sebagai semboyan dan dasar yang menjadi jargon-jargon setiap pertemuan, tapi benar-benar Pancasialis dalam berpraktik ibadah, Pancasialis dalam bersosial.
3: Halo teman-teman, saya Amira Lamapaha. Sehari-hari saya adalah seorang penyuluh sosial yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lembata. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata, mempererat persatuan dan menjadi semangat bersama untuk membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
4: Saya Karina, sehari-hari adalah seorang mahasiswa Universitas Udayana. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga pada peringatan hari lahir Pancasila ini, masyarakat tidak lagi hanya sekedar merayakan dan juga menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan seremonial semata. Tetapi semoga hari lahir Pancasila ini bisa menjadi momentum untuk warga Indonesia itu kembali merefleksikan sebenarnya implementasi apa saja sih yang sudah dilakukan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang kekiper ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Adi, silakan.
2: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 13.39 menit pendengar. Kami ajak Anda selanjutnya kita melangkah menikmati program acara Kaimana Siang lainnya, yaitu di segmen Pro Dangdut edisi 1 Juni 2026.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Di suasana siang hari ini kita kembali bersama menikmati kebersamaan yang baru di awal bulan Juni 2026 ya. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda, menjumpai Anda di perjumpaan kita lewat segmen Pro Dangdut edisi kali ini. Apa kabar Anda pendengar di suasana siang yang ya tadi cuacanya cukup panas, kembali lagi ada ya tentu melihat cuaca yang terus berganti begitu cepat, yang tadinya panas kemudian tiba-tiba mendung. Ya, siapa sih yang tidak cemas ya? Ya, walaupun mungkin sedikit cemas akankah hujan sebentar akan datang atau akan turun. Ya, itu adalah sebuah kecemasan untuk Anda yang sedang menikmati suasana hari libur di perayaan hari lahir Pancasila hari ini. Tetapi untuk Anda yang santai di rumah, mungkin Anda punya tugas-tugas rumah yang sudah Anda selesaikan, tetapi ada juga yang belum semuanya rampung ataupun selesai. Tetapi ya tetap tenang ya, menikmati apapun yang boleh kita syukuri, kita jalani dengan baik tentunya selagi semuanya berjalan baik ya. Tentu itu menjadi bagian yang tidak perlu harus dibubuhi dengan rasa cemas yang berlebihan. Baik, menikmati suasana siang di kebersamaan kita hari ini. Kami hadir kembali di segmen Pro Dangdut dengan menghadirkan tembang-tembang dangdut pilihan menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba di pukul 15 atau di jam 3 sore nanti dengan hadirnya lagu-lagu dangdut. Oke, seperti biasa kami buka juga jalur SMS ataupun WhatsApp di 08224134-3836 untuk para pendengar dan para pencinta dangdut di Santero Kota Kaimana. Untuk Anda yang berada di luar Kota Kaimana, silakan juga ikutan gabung di segmen Pro Dangdut. Kami nantikan Anda di 08224134-3836 atau juga Anda bisa bergabung bersama di live chat RRI Digital. Untuk Anda, selamat siang, salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Masih terus Anda menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut dari program 1 RRI Kaimana di edisi Pro Dangdut hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Pendengar, waktu berlalu, kita berada di pukul 14.34 menit ya. Lagu-lagu dangdut tadi sudah dengan ya meneriahnya menemani ruang dengar Anda, beberapa tembang manis, ada Anita Kaif dengan Strong Woman, kemudian juga Gia Yubi, Happy Asmara, Anna Zanet, dan penyanyi-penyanyi dangdut lainnya ya sudah hadir menemani Anda di siang hari ini. Dan kita masih punya kurang lebih 26 menit lagi. Ya, 26 menit lagi ya, sampai nanti tiba di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 08 22 413 4386, atau juga Anda bisa bergabung di live chat RRI Digital tentunya. Baik, kita masih terus menikmati persembahan lagu-lagu dangdut ya, mendatang dari Henny Adela, Andai Tak Berpisah, dan tentunya dengan lagu-lagu dangdut lainnya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Caca Handika dengan Jam Dinding, tembang lawas menemani hangatnya suasana siang meskipun langit itu tempat mendung, entah malu-malu ataupun memang langit juga lagi mager ya, karena ya cuaca yang berubah-ubah, tapi tentu kita tetap semangat dan hadir dengan power yang begitu luar biasa ya, apalagi ini di tanggal 1 ya, tanggal-tanggal di mana semua orang menantikan ya, sepertinya akan ada sebuah kejutan yang membahagiakan. Oke, menemani Anda sejauh ini tidak terasa sudah rampung kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut edisi kali ini. Dan pendengar, saya akhiri perjumpaan kita di segmen Pro Dangdut kali ini. Kita akan berjumpa lagi di segmen Pro Dangdut edisi lainnya ya. Dan untuk selanjutnya kita akan jelang penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan

0: sebesar 27 miliar pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, usai melakukan peninjauan bersama perwakilan Kementerian Kesehatan dan sejumlah pimpinan OPD terkait. Wali Kota mengatakan pembangunan Labkesmas sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Sorong, khususnya dalam pemeriksaan kualitas air, makanan, deteksi dini penyakit, hingga surveillance kesehatan. Menurut Wali Kota, pembangunan Labkesmas akan dilakukan di atas lahan seluas 30 ribu meter persegi yang berada di kawasan XRS COVID-19 Kampung Baru. Ia juga meminta dukungan seluruh pihak agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan aman hingga selesai. Diungkapkan Wali Kota, selama ini sejumlah pemeriksaan laboratorium atau uji sampel masih harus dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut membuat proses pemeriksaan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih lama. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kota Sorong bersama Kabupaten Kota Setanah Papua, gelar Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis Berbasis Komunitas. Kita ikuti laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Sorong menjadi tuan rumah rapat koordinasi Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis Berbasis Komunitas melalui penguatan higien sanitasi dan akselerasi quality control Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program makanan bergizi gratis. Kegiatan dipusatkan di Hotel Aston Sorong ini berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Mei 2026. Acara tersebut dihadiri perwakilan Kepala Daerah Setanah Papua, Ketua Hakli, Arif Sumantri, perwakilan Badan Gizi Nasional serta Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Wali Kota Sorong Satinus Lobat dalam sambutan menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong terus berkomitmen mendukung berbagai program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas kesehatan, sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit menular, hingga penanganan masalah gizi melalui program makan gizi gratis. Menurut Septinus Lobas, tuberkulosis TB hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di bidang kesehatan. Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB yang tinggi di kawasan Asia, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, maupun masyarakat.
3: Tuberkulosis atau TB hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam bidang kesehatan. Indonesia bahkan masih termasuk negara dengan beban kasus TB tertinggi di Asia. Kondisi ini tentunya terus menjadi perhatian bersama dan membutuhkan kerja nyata dari seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas maupun masyarakat. Karena itu, melalui Gerakan Nasional Berbasis Komunitas ini, kita diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TB melalui edukasi kepada masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa TB bukan hanya persoalan medis. Penyakit tersebut juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, sanitasi, pola hidup sehat, kecukupan gizi, serta tingkat kesadaran masyarakat. Julian Kelly Kambu menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik pelaksanaan gerakan nasional yang digelar pemerintah Kota Sorong sebagai bentuk nyata kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat upaya promotif dan preventif tersebut dilakukan melalui peningkatan sanitasi, sanitasi lingkungan, serta pengawasan mutu pelayanan gizi dalam program makan bergizi gratis.
3: Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus mengikuti berbagai program kesehatan masyarakat yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan kesehatan di Papua Barat Daya benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke kampung-kampung dan wilayah.
2: Melalui kegiatan ini, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, memperluas deteksi dini dan penanganan pasien TB, serta memastikan pengolahan makanan bergizi dilakukan secara higienis, aman dan berkualitas. Dari Sorong, Papua Barat, Daya, Nini Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dukung retribusi Moreng Bay demi mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Laporan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendukung penuh adanya retribusi mooring buoy bagi kapal-kapal live on board LOB yang masuk di wilayah perairan Raja Ampat. Keberadaan mooring buoy atau tambat apung kapal ini untuk menjaga kelestarian terumbu karang di Raja Ampat. Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Gurda mengatakan bahwa pihaknya sangat setuju dengan adanya retribusi mooring buoy sebagai salah satu upaya untuk menjaga daerah konservasi perairan Raja Ampat. Dengan adanya tempat labuh ini, maka kapal-kapal wisata baik LOB atau pinisi tidak lagi membuang jangkar sembarangan. Menurut Bupati, kapal-kapal wisata nantinya bisa mengikat tali di mooring buoy yang sudah dipasang di beberapa titik di perairan Raja Ampat. Selama ini ada kapal-kapal yang sengaja membuang jangkar sembarangan sehingga terumbu karang menjadi rusak. Orideko berharap dengan adanya tambat apung kapal semakin membuat pariwisata Raja Ampat berkelanjutan dan ekosistem yang ada tetap lestari untuk dinikmati generasi selanjutnya. Kekayaan alam yang ada di Raja Ampat bukan hanya milik warga lokal semata, tetapi juga milik bangsa Indonesia dan dunia.
5: Mooring buoy ini yang sehingga kami sangat setuju supaya ini juga salah satu untuk menjaga daerah konservasi kita. Jadi semua kapal B atau kapal finishing ini tidak lagi buang-buang jangkar sembarang. Mereka tetap tertali pada mooring buoy yang sudah kita pasang di beberapa titik. Sehingga ini juga menjaga kelestarian lingkungan hidup kita.
4: Bupati juga terus mengajak agar semua pihak peduli serta menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang ada di kabupaten yang dijuluki surga terakhir di bumi ini. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hakli tegaskan persoalan sanitasi dan sampah tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai masalah lingkungan, melainkan harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kembali Randy Mahardika melaporkan.
6: Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Hidup Arif Sumantri ditegaskan persoalan sanitasi dan sampah tidak boleh lagi dipandang semata sebagai masalah lingkungan, melainkan harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan sirkular. Hal ini dikatakan dalam sambutannya pada kegiatan Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis Berbasis Komunitas melalui Higiene Sanitasi dan Asilasi Quality Control SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong. Ketua Hakli Arif Sumantri menyampaikan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya pendekatan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara menggurui atau sekedar memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah memberikan edukasi, informasi, dan kesempatan agar masyarakat mampu mandiri dan berdaya. Dirinya menjelaskan bahwa sampah yang selama ini dianggap menjadi persoalan dapat diubah menjadi sumber ekonomi baru apabila dikelola dengan baik. Berbagai potensi sebagai pengolahan kompos, biogas, daur ulang, hingga pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat.
7: Upaya teman-teman tim medis sudah begitu sejarah sesama perjalanan yang begitu panjang, ada persoalan di hulu yang kita sering tinggalkan, yaitu hal yang berkaitan pada perilaku. Sehingga ketika berbicara sanitasi bukan berbicara sekedar hanya fisik, tapi berbicara aspek sosial yang terkait kepada perilaku. Dan perilaku itu seolah-olah masyarakat tidak bisa berubah. Jangan kita yakini masyarakat tidak bisa berubah. Perubahan yang berubah itu adalah kita mengubahnya melalui sebuah keseimbangan. Keseimbangan itu jadikan masyarakat mempunyai daya tarik dengan nilai ekonomi.
6: Arif Sumantri juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap program sanitasi. Menurutnya perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat melihat manfaat ekonomi yang nyata dari program yang dijalankan. Dirinya mengajak seluruh pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat untuk membangun kolaborasi dalam mewujudkan sanitasi yang berkelanjutan. Sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan lingkungan, tapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, daerah ini Madika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Teluk Bintuni meninjau peserta Latsar CPNS Formasi 2021 di Markas Brigadir Infanteri 26 GP. Bupati menilai tempat ini cocok untuk pembinaan karakter dan disiplin ASN.
8: Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibui, meninjau Latsar CPNS Formasi 2021 di Markas Brigadir Infanteri 26 GP Kilometer 12 pada Kamis 21 Mei 2026. Kehadiran Bupati disambut antusias para peserta yang sedang menjalani pembentukan disiplin dan karakter sebagai aparatur sipil negara. Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menyempatkan senam bersama peserta Latsar dan juga prajurit Brigadir Infanteri. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengatakan Markas Brigif sangat tepat digunakan sebagai lokasi pembinaan ASN karena mampu membentuk karakter, integritas, serta kedisiplinan peserta. Ini adalah pertama kalinya Latsar CPNS dilaksanakan di Markas Brigif karena sebelumnya dilaksanakan di luar Teluk Bintuni.
9: Hari ini peserta Latsar yang terakhir untuk khusus formasi CPNS tahun 2021. Tadi pagi saya ikut senam bersama, saya lihat peserta Latsar cukup gembira dan saya lihat dari wajah-wajah mereka memancarkan semangat dan saya yakin karakter sebagai ASN yang bisa disiplin, yang dilatih di Brigif ini, saya yakin walaupun waktunya cuma singkat, tapi saya yakin mereka memiliki pelatihan yang membawa dampak yang baik buat peserta Latsar. Saya melihat Brigif ini tempat yang cocok melatih ASN kita, agar lebih berintegritas, berkarakter disiplin, dan mempunyai suatu motivasi atau suatu pikiran yang positif dan dapat membawa kebaikan buat diri, keluarga, dan bagi pemerintah daerah dan juga negara kita.
8: Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akan terus memanfaatkan fasilitas Brigif untuk kegiatan pelatihan dasar ASN di masa mendatang. Sementara itu, Komandan Brigif 26 GP Kolonel Infantri Alexander Eko Setiawan menegaskan pihaknya siap mendukung program pembentukan karakter ASN yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini tentunya untuk menciptakan ASN yang berkarakter dan disiplin.
10: Tentunya saya akan mendukung semua kebijakan dari kepala daerah, termasuk juga dalam pembentukan karakter, karena nantinya ASN ini akan menjadi mitra kami dalam bekerja untuk membangun daerah. Untuk pelatih pendukung yang terlibat itu satu gelombang 30 orang, kurang lebih 30 orang. Dia terbagi antara pendamping juga pelatih saat kegiatan. Jumlah pesertanya setiap gelombang 100. Untuk materi diawali dengan materi kedisiplinan. Kita mencoba untuk membiasakan para ASN ini semua dengan keteraturan. Jadi mulai dari bangun pagi, makan pagi, semua teratur dan bersama-sama. Itu membentuk karakter disiplin dasar. Harapan kita itu menjadi dasar mereka terbiasa untuk mengikuti aturan.
8: Selain kedisiplinan, peserta juga dibekali materi ketegasan, kecepatan, psikologi permainan, hingga latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan bekerja sama. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi Narianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai kegiatan pelepasan dan perpisahan 312 siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Sorong.
11: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai kegiatan pelepasan dan perpisahan 312 siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Sorong tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di Gedung Lamberjit Mau Kota Sorong. Kegiatan tersebut mengusung tema Kepakan Sayap Terbang Tinggi untuk Menggapai Mimpi dengan nilai-nilai profil lulusan. PLT Kepala SMP Negeri 1 Kota Sorong, Wasuiba, menyampaikan rasa bangga kepada seluruh siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Ia berharap para siswa dapat menjadi pribadi yang unggul, berprestasi dan membanggakan keluarga, bangsa, serta negara.
12: Orang tua murid yang

0: diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan diampunkan segala salah dan dosa.
1: Di akhir kegiatan juga terdapat penyerahan cenderamata yang dibawakan oleh orang tua murid dan diterima secara simbolis oleh PLT Kepala SMP Negeri 1 Kota Sorong, disaksikan para siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara pelepasan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118, pemerintah Teluk Bintuni dukung upaya pemerintah pusat fokus perlindungan anak melalui transformasi digital.
3: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kantor Bupati SP3 Distrik Manimeri pada Rabu 20 Mei 2026. Momentum nasional tersebut menjadi penegas pentingnya transformasi digital dan perlindungan generasi muda di era teknologi. Upacara yang dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan dihadiri Wakil Bupati Joko Lingara serta jajaran Forkopimda juga diikuti ASN, TNI, Polri serta pelajar dan mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Bupati Yohanes Manibui membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafiz yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi atas lahirnya kesadaran bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada 1908. Dikatakan tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari perjuangan mempertahankan kedaulatan teritorial menuju perjuangan menjaga kedaulatan informasi dan transformasi digital.
4: Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini mengandung makna penting bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menjaga, melindungi, dan membina generasi muda sebagai tunas bangsa.
3: Usai upacara, Bupati Yohanes Manibui mengatakan memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi penanda perubahan arah perjuangan bangsa Indonesia di era modern. Bukan lagi soal mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan teritorial, melainkan lewat dunia digital.
5: Semangat kita mengalah kepada yang sebelumnya semangat dalam hal perjuangan-perjuangan teritorial, tapi sekarang itu kita berada pada zaman yang berbeda dan kita harus lebih fokus semangat dalam transformasi digital, apalagi terhadap anak-anak kita yang semakin hari di dalam melakukan sosial bersosial media itu betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari Ibu Menteri. Kita akan melakukan edukasi dan memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita dalam menyambut semangat yang telah dicanangkan oleh tokoh kita Budi Utomo. Kepada anak-anak kita, terus bersemangat, positif dalam melakukan atau menggunakan bersosial media sehingga dapat mendapat dampak yang baik.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Teluk Bintuni Jakomina Fimbai mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gadget dan media sosial. Ia mengatakan mendukung penuh kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah umur. Menurutnya, penggunaan gadget yang tidak terkontrol dinilai berpengaruh terhadap pendidikan, perilaku hingga meningkatkan berbagai persoalan sosial di kalangan anak dan remaja.
6: Dengan gadget yang ada pada anak-anak itu sangat mempengaruhi sehingga pendidikan mereka, kenakalan dari penggunaan gadget yang tidak dengan baik sehingga muncul penyakit-penyakit sosial, kekerasan terhadap anak atau pelecehan seksual, itu semua juga pengaruh gadget. Jadi kami sepakat sekali dan terima kasih untuk Menteri untuk menyuarakan itu supaya pemerintah daerah juga serius untuk melihat persoalan itu.
3: Dari Teluk Bintuni, Popo Barat, Dinaryanti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar. Pengkhotbah internasional Reverend Henry Hin menyampaikan kekaguman dan apresiasinya terhadap Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat memimpin KKR Oikumene Papua Barat Daya.
1: Pengkhotbah internasional Henry Hin menyampaikan kekaguman dan apresiasinya terhadap Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat memimpin KKR Oikumene bertema persatuan dan pemulihan hidup di kawasan SMC Reklamasi Pantai Kota Sorong. Di hadapan ribuan jemaat, Henry Hin mengaku tersentuh dengan sikap rendah hati Elisa Kambu sejak pertama kali bertemu melalui video call hingga hadir langsung di Papua Barat Daya. Ia menilai Elisa bukan sekedar pemimpin pemerintahan, tetapi juga seorang hamba Tuhan yang mengasihi masyarakat Papua Barat Daya.
7: I never do this. Saya tidak pernah lakukan ini. I grew up to honor. Saya bertumbuh bagaimana menghormati.
8: You're blessed to have a man of God.
7: Kalian sedang diberkati punya
8: leading your island.
7: Hamba Tuhan yang memimpin pulau ini.

0: more than anything.
1: Dan masih Tuhan lebih dari segalanya.
0: I have never been honored like this.
1: Saya tidak pernah dihormati seperti ini.
0: All the countries,
1: semua negara.
0: Believe me, I met presidents.
1: Saya sudah bertemu banyak presiden.
0: And many leaders.
1: Banyak pemimpin.
0: Even in Indonesia.
1: Bahkan di Indonesia pun.
0: But I never had.
1: Tapi saya tidak pernah.
0: Any man treat me the way he treats
1: orang. Bagaimana menghormati saya melakukan.
0: Why I'm telling you that tonight?
1: Malam, kenapa saya katakan malam ini?
0: Because the Holy Spirit wants to bring revival to
2: Dalam khotbahnya, Henry Hin juga menyampaikan keyakinannya bahwa Roh Kudus sedang bekerja membawa kebangunan rohani di tanah Papua. Ia mengajak seluruh jemaat untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: SKK Migas Papua Maluku bersama Petrogas menggelar program pengembangan masyarakat di bidang kesehatan.
4: SKK Migas Papua Maluku dan Petrogas LTD terus berupaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan percepatan penanganan masalah gizi, salah satunya melalui pelaksanaan program pelibatan dan pengembangan masyarakat PPM, sinergi gerakan intervensi gizi inklusif di Kampung Durian Kari, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong. Program ini ditujukan bagi bayi, balita, dan ibu hamil, serta kader posyandu di 3 kampung di Distrik Salawati Tengah, Kampung Durian Kari, Kampung Batbiro, dan Kampung Manfanim. Para kader posyandu menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat agar mampu memberikan edukasi dan pendampingan bagi keluarga terkait pengolahan pangan lokal yang bergizi, sehat, aman, dan ekonomis. Selain itu, program ini juga menyasar tenaga kesehatan, perwakilan masyarakat, serta unsur pemerintah kampung. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, para peserta program diberikan berbagai materi dan praktek langsung seperti edukasi mengenai gizi seimbang dan pencegahan stunting, identifikasi potensi pangan lokal yang bernilai gizi tinggi, pelatihan pengolahan pangan lokal menjadi menu sehat keluarga, penyusunan menu bergizi untuk balita, ibu hamil, dan lansia, teknik penyajian makanan sehat yang menarik dan higienis, serta strategi edukasi masyarakat oleh kader posyandu. Tidak hanya penyampaian materi saja, dalam kegiatan ini juga dilakukan demonstrasi memasak berbahan pangan lokal seperti umbi-umbian, sayur, ikan, telur, dan hasil pangan lainnya yang memiliki kandungan gizi tinggi serta mudah diakses masyarakat. Selain itu, Petrogas LTD juga menyampaikan dukungan kepada balita dan ibu hamil berupa bahan makanan, paket nutrisi, peralatan memasak, dan peralatan makan. Mewakili pemerintah Kabupaten Sorong, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Mustika A. Mato menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas Petrogas LTD yang terus mendukung pelayanan kesehatan dan bergizi bagi masyarakat di Kabupaten Sorong, khususnya di masyarakat di sekitar wilayah operasi Hulu Migas. Mustika juga menjelaskan mengenai pentingnya bimbingan teknis pemanfaatan pangan lokal. Dalam rangkaian program PPM ini, Petrogas LTD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular. Serini inisiasi gaya hidup sehat atasi penyakit tidak menular. Dalam program ini, Petrogas LTD menyampaikan dukungan peralatan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, penyediaan dokter umum, dan tenaga medis puskesmas. Program ini sebagai upaya untuk mendukung penurunan angka prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, stroke, dan obesitas. Dalam screening PTM ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, dan indeks massa tubuh. Selain itu, masyarakat juga berkesempatan untuk mengikuti konsultasi kesehatan serta penyuluhan terkait pentingnya aktivitas fisik, pola makan bergizi seimbang, porsi istirahat, dan pengelolaan stres. Kepala Subbidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Mercy Asmuruf, menyampaikan apresiasi terhadap program Sigap Petro ini. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua Maluku, Mardianto, menyampaikan program pelibatan dan pengembangan masyarakat bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan bagian dari sistem operasi kehadiran industri hulu migas yang memberikan dampak positif berkelanjutan di daerah Ring 1, Wilayah Kerja KKKS, selama kegiatan operasi, yang berbasis data dan terukur dalam mendukung kelancaran operasional di lapangan, serta upaya peningkatan produksi dan target lifting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Field Operational Manager RH Petrogas Companies in Indonesia, Mustaman, menyampaikan bahwa PPM Pilar Sosial Kesehatan menjadi salah satu upaya Petrogas LTD dalam peningkatan kesadaran akan kondisi kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi. Di akhir pelaksanaan kegiatan, masyarakat langsung diajak mengajak untuk menanam pohon buah melalui penyerahan bibit pohon kepada peserta sebagai bentuk kampanye hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui penyerahan bibit pohon ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menanam bibit tersebut di pekarangan rumah masing-masing. Dari Durian Kari, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Pemda Serang Selatan ambil sumpah janji dan serahkan SK PNS Formasi 2021. Kita ikuti laporan Citra dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
5: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021 di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Meratua Sesna Teminabuan, Jumat 29 Mei 2026. Bupati Sorong Selatan Petronella Krena kepada RRI usai kegiatan tersebut menyampaikan, meski dalam situasi efisiensi anggaran, Pemda Sorong Selatan menyisihkan anggaran untuk pelaksanaan latsar bagi PNS Formasi 2021 dan 2024. Disampaikan bahwa PNS Formasi 2024 telah diambil sumpah janji dan menerima SK PNS beberapa waktu lalu, sedangkan PNS Formasi 2021 baru dilaksanakan. Dirinya berpesan agar para ASN tersebut dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab serta dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama masa latsar.
6: Kondisi efisiensi ini puji Tuhan karena Pemda Sorong Selatan alokasikan anggaran untuk pelaksanaan latsar formasi 2021 tapi juga 2024 yang sudah selesai pengambilan sumpah pengangkatan pegawai negeri. Hari ini kita sama-sama menyaksikan pengambilan sumpah janji untuk formasi tahun 2021. Kurang lebih ada 243 ASN. Setelah pengambilan sumpah janji sebagai ASN kembali ke instansi masing-masing, ilmu atau materi teori yang didapatkan selama masa latsar itu dikembangkan di instansi masing-masing, diminta untuk ASN itu harus berinovasi, tunjukkan kemampuan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas di instansi masing-masing dan mendukung pimpinan di OPD-nya masing-masing.
5: Pengambilan sumpah janji dan penerimaan SK PNS Formasi 2021 dihadiri Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori, unsur Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkup Pemkab Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan perkirawan BMKG Sorong, Retno. Silakan laporan Anda.
7: Terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Senin 1 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan pada malam hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Perlu diwaspadai potensi angin kencang dengan kecepatan angin lebih dari 20 knot di wilayah perairan Raja Ampat Sorong dan perairan Sorong bagian selatan. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 6 hingga 7 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 13 hingga 15 WIB. Dihimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang dan angin kencang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakhiran cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Retno selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam hangat dari kami di tempat tugas untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami hingga di saat ini. Kita terus menikmati suasana hari di edisi Senin ya, 1 Juni 2026. Tentunya perubahan-perubahan cuaca yang terjadi saat ini juga perlu kita waspadai bersama. Yang pastinya tentunya setiap harinya BMKG juga merilis informasi-informasi cuaca. Kami juga berharap selain update dan informasi lainnya yang mungkin Anda update di laman resmi BMKG ataupun juga melalui beranda-beranda resmi di Facebook ataupun media sosial, ya, Anda juga tetap mengupdate updatean cuaca setiap harinya. Yang mana tentunya saudara, untuk perubahan cuaca yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana dari sejak bulan Mei hingga Juni 2026 ini, tentu Indonesia sedang mengalami masa peralihan ya, ataupun pancaroba dari musim hujan ke kemarau. Untuk itu ditandai dengan cuaca ekstrim seperti panas terik di pagi hari atau siang, dan juga hujan lebat ataupun petir angin kencang di sore atau malam hari. Dan tentu juga beberapa wilayah diprediksi masuk musim kemarau lebih kering, namun curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi. Ada juga rincian perubahan cuaca dan dampaknya di Indonesia, di mana peralihan musim ataupun pancaroba ini, di mana ini menjadi masa transisi ya, menyebabkan cuaca fluktuatif yang tentu berubah-ubah, memicu potensi angin kencang, petir dan juga genangan air. Dan tentu untuk potensi hujan lebat hingga awal Juni nanti, meskipun mulai memasuki kemarau, hujan lebat masih akan terjadi ya di beberapa wilayah, terutama di Sumatera Utara, di Riau, Jawa, Kalimantan, hingga juga di Papua. Untuk beberapa wilayah ya ada di Papua. Nah, musim kemarau lebih kering tahun 2026 ini, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan panjang dibandingkan rata-rata normal. Nah, tentunya juga ya, akan juga terjadi peningkatan suhu, di mana suhu menyengat sering dirasakan terutama di wilayah pesisir Jawa Timur. Dan juga pemicu atmosfer atau kondisi ini dipicu aktifnya fenomena Madden-Julian oscillational ya, tentu gelombang Rossby ekuatorial dengan gelombang Kelvin. Namun dalam catatan BMKG ataupun himbauan-himbauan yang disampaikan oleh BMKG sendiri, masyarakat tetap diminta untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang ataupun juga banjir, genangan, dan tentu selalu memperbaharui informasi melalui aplikasi info BMKG. Baik pendengar, terlepas daripada updatean informasi cuaca yang kami sampaikan tadi, kami juga akan hadir kembali dengan persembahan hiburan lainnya menemani suasana sore ya, sejak Anda memulai aktivitas di pagi hari ini, meski belum aktif masuk kantor ya, ataupun kegiatan kantor belum sepenuhnya berjalan. Tentu ada beberapa tugas yang mungkin ingin Anda selesaikan, ataupun mungkin Anda masih tetap menikmati suasana yang lebih tenang setelah beberapa hari libur yang panjang ya. Semoga di saat masuk ke kantor nanti Anda dapat menikmati sepenuhnya waktu bersama, waktu tugas yang mungkin sempat tertunda dengan agenda-agenda penting yang belum sempat dilaksanakan akan menjadi lebih fokus lagi ya, yang artinya Anda akan maraton nanti saat masuk kantor. Oke, mana-mana suasana sore Anda bersama dengan keluarga ya, sambil mungkin menikmati kudapan sehat sederhana yang sudah dipersiapkan ya, menemani teh sore ataupun kopi hangat di sore hari ini. Kami hadirkan kembali persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani Anda jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur.

tips manajemen waktu sehari-hari. Saudara, dalam mengatur waktu dengan bijak adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Anda dapat menciptakan rutinitas yang efektif, memaksimalkan setiap momen, dan meraih tujuan dengan lebih mudah. Berikut ini adalah tips manajemen waktu sehari-hari. 1. Membuat daftar tugas adalah langkah awal yang penting. Tuliskan semua hal yang perlu Anda lakukan. Prioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu agar lebih efisien. Kerja fokus selama 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat dan dapat meningkatkan produktivitas Anda. Yang kedua, mengelola waktu di pagi hari juga sangat krusial. Luangkan waktu untuk diri sendiri seperti meditasi atau berolahraga ringan. Kebiasaan baik di pagi hari dapat meningkatkan semangat dan energi Anda sepanjang hari. Persiapkan juga pakaian dan makanan di malam hari sebelumnya agar pagi Anda lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu waktu malam adalah kesempatan untuk merenung dan merencanakan hari berikutnya. Luangkan beberapa menit untuk mengevaluasi pencapaian di hari ini. Apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ini membantu Anda untuk tetap pada jalur dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, berkomitmen untuk tidak melakukan multitasking dapat meningkatkan fokus dan efisiensi. Setiap kali Anda beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, waktu yang hilang bisa signifikan. Dengan fokus pada satu hal, Anda akan menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang kelima, menerapkan rutinitas tidur yang baik juga tidak kalah penting. Tidur yang cukup memastikan pikiran Anda segar dan siap menghadapi tantangan baru. Tidur malam yang berkualitas dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat Anda. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi adalah kunci untuk kebahagiaan. Jangan ragu untuk menjadwalkan waktu untuk bersantai, berkumpul dengan teman, atau menikmati hobi. Keseimbangan ini tentunya dapat membantu menjaga semangat Anda tetap tinggi. Dengan menerapkan tips ini, Anda dapat mengubah cara mengatur waktu dan menjalani hidup dengan lebih produktif. Waktu adalah aset berharga, manfaatkan dengan bijak dan lihat perubahan positif di dalam kehidupan Anda.

Baik, pendengar manapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung, tapi saya juga mengucapkan selamat sore ya, selamat menikmati kembali suasana sore dengan segudang aktivitas yang sudah Anda jalani di sore hari ini. Tentu kesibukan di luar rumah yang begitu padat tidak pernah mengurangi semangat dan cinta Anda untuk kembali ya. Ya, menyalurkan rasa cinta tersebut melalui ya hidangan sederhana lah keluarga, untuk dapat menikmati suasana sore bersama dengan anak, suami, bahkan juga mungkin dengan istri ataupun juga kerabat-kerabat dekat Anda. Semoga pelengkap sore hari ini lewat hiburan informasi juga yang kami hadirkan ini menjadi pilihan ya untuk menemani kesibukan Anda bersama dengan keluarga tercinta. Nah, pilihan lagu-lagu hiburan juga masih terus kami hantarkan menemani ruang dengar Anda, dan juga updatean. Ya, updatean lagu-lagu pilihan lainnya ya. Kami hadirkan juga menemani Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 17:35. Untuk pendengar yang berada di luar kota Kaimana, bagaimana dengan cuaca kota Anda hari ini? Ya, semoga lebih cerah ya dari Kaimana yang ya setelah sore hari ini cuaca sepertinya akan hujan. Namun kita semua masih tetap menanti ya. Oke, menemani Anda satu informasi saya hadirkan dari laman resmi rri.co.id ini terkait dengan ya masih seringnya kita menyepelekan budaya antri. Tentu ini pentingnya budaya antri, namun sampai dengan era yang sudah semakin maju masih sering disepelekan. Ya, saudara, banyak orang seringkali merasa sangat kesal saat harus berdiri lama-lama di dalam barisan panjang, mulai dari membeli tiket wisata hingga juga berburu makanan favorit. Nah, aktivitas ini memang menguras kesabaran kita, namun mengantri sebenarnya bukan sekedar tentang proses menunggu giliran yang membosankan, tetapi di balik kegiatan sederhana ini ada nilai budaya yang sangat penting dan ya sangat penting yang sedang diterapkan bersama dengan orang lain. Melansir dari berbagai sumber, antrian terjadi karena jumlah layanan yang tersedia lebih sedikit daripada total minatnya. Tanpa adanya sistem barisan yang rapi, situasi di tempat umum pasti akan langsung berubah menjadi kacau. Mengantri sendiri menjadi bentuk tanggung jawab bersama. Sebagian besar orang masih menganggap kegiatan mengantri ini sebagai hal sepele, yang yaitu kewajiban biasa agar tidak terjadi keributan di tempat umum. Namun lebih dari itu, aktivitas ini sebenarnya ya menjadi wujud nyata dari disiplin serta tanggung jawab sosial kita. Nah, lewat mengantri kita bisa belajar banyak nilai penting seperti kesabaran, keadilan, hingga juga menghormati hak sesama manusia. Bahkan ketertiban dalam barisan juga menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat kesadaran sosial suatu bangsa. Nah, tentu budaya antri bukan sekedar giliran. Ini fungsi nyata budaya antri ya. Di balik barisan yang rapi, mengantri sebenarnya menyimpan nilai keadilan sosial yang sangat mendasar. Semua orang memiliki hak setara untuk mendapatkan layanan tanpa perlu memandang latar belakang mereka. Fenomena antrian panjang demi makanan viral atau vaksinasi menjadi bukti kenyata kepedulian masyarakat terhadap sesuatu. Nah, momen ini menunjukkan cara kita menghargai hal penting lewat proses menunggu yang penuh kesabaran. Antri juga sebagai simbol budaya, yang mana masyarakat di beberapa negara seperti yang ada di Jepang, yang ada di Inggris,
mereka sudah menjadikan kegiatan mengantri ini sebagai bagian dari budaya dasar mereka. Mereka sangat disiplin mengantri karena menganggap hal tersebut sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak sesama manusia. Dan sementara itu, kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya tertib mengantri di ruang publik juga terus mengalami perkembangan, yang mana saat ini kebiasaan tersebut mulai dipandang sebagai bentuk adab untuk menjaga keteraturan sosial bersama dengan orang lain. Demikian pendengar, updatean informasi yang bisa kami bagikan untuk Anda di sore hari ini, tentunya tentang hal-hal biasa yang hal-hal yang kita anggap biasa ataupun hal-hal yang kita anggap ya tidak terlalu penting, namun nyatanya ini adalah sebuah budaya yang harusnya kita tonjolkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun sayangnya masih disepelekan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami masih terus akan hadir dengan beberapa updatean info lainnya menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

hangat ya, yang boleh dipersembahkan lewat tembang manis dengan judul Mungkinkah Terjadi. Tembang ini adalah salah satu tembang lawas yang mungkin pernah menjadi bagian di dalam perjalanan Anda ya, Bapak Ibu dan juga pendengar sekalian, yang mungkin juga adalah salah satu lagu-lagu favorit Anda dikala memang Anda sedang sendiri ataupun juga sedang menikmati suasana yang tidak pasti. Namun bagaimana setiap bait-bait dari lagu ini membawa Anda menikmati suasana yang lebih dalam, lebih tenang ya. Apalagi di suasana sore hari kota Kaimanan dengan yang tidak begitu bersahabat ya, artinya tidak hujan, mendung, namun udara juga dingin. Ya, semoga lagu tadi bisa membawa Anda menikmati suasana yang mungkin sambil menikmati secangkir teh hangat ataupun kopi panas sore-sore ya, itu lebih mantap. Iya, saudara, mungkin Anda pernah berada dalam satu situasi. Ya, situasi tersebut yaitu bagaimana Anda menjaga sikap agar tetap menghormati segala keputusan-keputusan, terutama ketika keputusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam hubungan sosial. Namun, inilah kunci utama agar kehidupan bersama tetap berjalan harmonis, baik dalam keluarga, pertemanan maupun dunia kerja.

Ya, berikut ini kami hadirkan beberapa langkah praktis dan juga pola pikir yang bisa kita terapkan untuk menjaga sikap tersebut. Nah, yang pertama yaitu geser sudut pandang ya. Ini dari benar atau salah menjadi berbeda. Seringkali kita merasa kesal karena menganggap keputusan orang lain salah dan keputusan kita yang paling benar. Namun, ya, kita mengambil sisi praktis yang mana di mana kita perlu menyadari atau sadarilah bahwa setiap orang mengambil keputusan berdasarkan latar belakang, pengalaman, informasi, dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan pilihan bukan berarti salah satu harus menjadi musuh. Itu hanya dinamika hidup. Yang kedua, utamakan kepentingan bersama. Saat kita berada dalam kelompok atau hubungan, ingat kembali tujuan besar, mengapa Anda berada di sana. Apakah untuk menjaga keharmonisan keluarga, kesuksesan proyek kerja, atau juga bahkan kedamaian lingkungan. Nah, yang perlu kita praktikkan yaitu ketika ego Anda mulai menolak sebuah keputusan, tanyakan pada diri sendiri, jika saya memaksakan kehendak, apakah ini akan merusak hubungan baik kami? Atau menjaga kedamaian seringkali jauh lebih berharga daripada memenangkan argumen. Dan yang ketiga, yaitu latihan komunikasi dan berikan ruang untuk mendengar. Menghormati keputusan bukan berarti Anda harus menjadi orang yang pasif dan juga pasrah tanpa suara. Menghormati justru lahir dari proses komunikasi yang sehat. Nah, praktiknya di dalam hal ini yaitu dengarkan alasan dibalik keputusan tersebut dengan kepala dingin sebelum kita menghakimi. Jika Anda menyampaikan keberatan, sampaikan dengan kalimat yang fokus pada solusi, bukan menyerang pribadi. Nah, kemudian yang keempat, terima realita bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Itu pasti dalam setiap kehidupan ya, setiap situasi. Stres dan rasa tidak hormat biasanya muncul ketika kita memaksakan diri untuk mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita, termasuk pikiran dan keputusan orang lain. Namun pada dasarnya praktik yang perlu kita terapkan yaitu terapkan prinsip dikotomi kendali. Fokuskan energi Anda pada apa yang bisa Anda kendalikan, misalnya respon, sikap, dan tindakan Anda sendiri setelah keputusan tersebut diambil. Dan yang kelima dan terakhir yaitu pisahkan antara keputusan dan juga hubungan personal. Ingatlah Anda bahwa jangan biarkan perbedaan pendapat dalam satu hal merusak seluruh nilai hubungan yang sudah dibangun lama. Yang mana praktiknya adalah Anda boleh tidak setuju dengan keputusan mereka ataupun keputusannya, tetapi Anda harus tetap menghargai orangnya. Setelah diskusi atau rapat selesai, kembalilah berinteraksi dengan hangat tanpa membawa-bawa kesalahan dari ruang diskusi. Nah, adapun intisari untuk kita renungkan bersama bahwa kehidupan bersama yang berjalan beriringan tidak membutuhkan keseragaman pikiran, melainkan keseragaman komitmen untuk saling menghargai. Menghormati keputusan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang tertinggi. Semoga informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan juga membawa ya tentunya menambah sumber rangkaian informasi di sore hari ini untuk Anda dapat menikmati berbagai kesibukan masing-masing. Dari Jalan Utarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR, kami tak lupa mengucapkan selamat sore
untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama di program Satu RRI Kaimana lewat program Kaimana Sore, kanal informasi dan inspirasi. Persembahan lagu-lagu hiburan masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah sejauh ini kita melangkah bersama ya. Pukul 16.41 menit ya. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Program Kemana Sore hadir dengan berbagai lagu-lagu pilihan ya, menemani ruang dengar Anda hingga di saat ini. Untuk Anda yang baru saja mengakhiri perjalanan jauh dan saat ini kembali ke rumah, ataupun mungkin ya masih dalam perjalanan Anda untuk kembali ke rumah, sambil juga memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, tak lupa kami ucapkan selamat sore, salam hangat, dan tetap kompak selalu. Semoga selalu disehatkan badan, diberikan semangat dan juga rezeki yang melimpah tentunya.

Baik, pendengar, updatean informasi pilihan menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Ya, Kemen PPA perkuat peran keluarga cegah paparan radikalisme pada anak. Saudara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, menekankan pentingnya penguatan peran keluarga dalam menanamkan nilai toleransi, perdamaian, dan juga pengasuhan ramah anak. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah paparan paham radikal sejak dini. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Titi Eko Rahayu mengatakan perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi kekerasan dan radikalisme, terutama melalui perkembangan media informasi dan ruang digital yang semakin luas. Menurutnya, upaya perlindungan perempuan dan anak dari paparan radikalisme dan terorisme tidak dapat dilakukan secara parsial. Tentu hal ini diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus yang berkaitan dengan radikalisme dan juga terorisme. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong percepatan pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA, yang mana sebagai penyediaan rumah aman, serta juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di daerah. Nah, sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini juga tengah menyusun petunjuk teknis penanganan anak yang terdampak jaringan terorisme. Tentu hal ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan dan juga rehabilitasi. Titi juga menambahkan bahwa dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai menjadi faktor penting guna memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan optimal hingga tingkat daerah. Demikian pendengar, updatean informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Baik, pendengar manapun Anda berada waktu. Ya, waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa kita sudah berada di pukul 17.28 menit ya. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan menemani Anda di saat ini. Semoga setiap kebersamaan ini dapat membawa Anda menikmati suasana yang penuh kebahagiaan. Dan pendengar, selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ya, jelang waktu dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya, kembali ke ruang dengar Anda, kami antarkan rangkaian lagu-lagu religi islami.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pukul 17.58 menit saat ini kami memandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang menggusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur." Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang berbahagia, tidak terasa sudah sejauh langkah ya, menjejaki hari yang panjang ya. Kita berada di pukul 18.22. Kami sudahi dulu lagu-lagu religi islami. Dan teruntuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul ya 18.23, kita masih terus bersama hingga nanti tiba di penghujung kebersamaan di jam 7 malam tepat. Dan semoga saja ya suasana di tempat Anda semakin malam semakin terasa lebih menyenangkan dan membahagiakan. Tentu seutuhnya kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang menyatukan Anda bersama dengan orang-orang terkasih. Dan juga semoga saja suguhan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga dapat menjadi pelengkap perjalanan kita di sepanjang hari ini. Baik pendengar, kita masih bersama. Dan untuk program Kaimana malam selanjutnya, kami hadirkan tembang-tembang manis pilihan menemani ruang dengar Anda hingga di pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Baik, pendengar, tidak terasa waktu menjadi pengantar yang baik untuk setiap kebaikan yang kita nikmati. Dan tentunya waktu pula yang ya mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang jalan panjang hari ini. Tidak terasa sudah pukul 19 lebih 1 menit ya. Maka berakhir sudah perjumpaan kita di penghujung program Gimana Malam. Di program Gimana Malam untuk segmen selanjutnya, Anda akan ditemani Jazz Musik Malam hingga di penghujung pukul 24 nanti. Akhirnya kami yang bertugas, saya Desi sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tak lupa juga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, serta sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo.
1: Halo bro, saya lihat kamu itu berangkat ke kapal Mansirei, kau tahu ke terada?
0: Ayo kau. Yes kun.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar, nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar, sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: suara
1: lu.
0: Halo?
1: Ben.
0: Ini poster.
1: Ah, sama ini.
0: Tiga.
2: Oh, ini ini. Sifat mah, bosan sekali.
1: Eh, tuan yang merasakan, kalau yang terbelu pater.
2: Tidak, tidak lagi. Kamu di pesawat, Pak.
1: Ya, saya tahu, dapat dah. Kenapa jembatan?
2: Ayo, tunggu yang jembatan.
0: Oke, oke, oke. Satu, ya. Ya, ya.

0: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Mace, kau sudah dengarkah belum ini?
1: Dengar apa, Kak?
0: Itu, di kampung sebelah itu, dong ada temukan kasus stunting.
1: Kasus apa itu?
0: Ji, kau belum tahu, Kak? Itu satu penyakit yang dong bilang tumbuh tidak sesuai itu. Apa ini? Anak yang tubuh pendek itu.
1: Masa tubuh pendek? Terus, dong bilang penyakit itu tuh sebagaimana lagi?
0: Stunting menurut WHO tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO tahun 2020, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi atau SD pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi reversible akibat asupan nutrisi yang tidak ada kuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yes, yeah, it's Whitney and Missy, y'all. Hey, Missy. You believe this girl? Mr. Mina. Miss Mina, huh?

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: Setidak jualan ini usahanya sututup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada SNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui. Hahaha.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: se mi sei tu, quale sei una terzina.
1: Halo.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini, tepat di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Ragam informasi menarik dan juga rangkaian hiburan pilihan kami hadirkan temani ruang dengar Anda di sepanjang siaran kami hari ini hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur dalam akhir siaran kami di hari ini. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, menikmati suasana hari yang baru dengan beragam aktivitas Anda di hari ini, meski itu adalah aktivitas yang Anda lakukan setiap harinya. Namun di setiap aktivitas yang Anda jalani di hari yang sama juga di satu hari yang berbeda, tentunya ada pencapaian-pencapaian berbeda yang bisa Anda raih. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi khusus untuk umat Kristiani kami temani dengan lagu-lagu kidung pujian dan juga renungan pagi yang akan mengantarkan Anda menikmati perjalanan hari ini.

sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan Kitab Suci hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 12 sampai 15a dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh.

Yesus Kristus. Terpujilah Dia. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.

Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar, lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

kita, Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini adalah keseimbangan hati dan pikiran. Apa yang kamu lakukan bila orang mencari-cari kesalahanmu dan menjebakmu agar jatuh karena kebencian mereka terhadapmu? Apa yang kamu rasakan bila ada di posisi itu?

keluar dari situasi ini, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami hal ini dan merasa sangat dirugikan, seperti dicurangi, dijebak, dan dicari-cari kesalahan agar kita jatuh dan tak berdaya berhadapan dengan mereka. Hal semacam ini pernah juga dialami oleh Yesus dalam Injil yang kita baca dan dengar hari ini. Yesus dijebak dengan sebuah pertanyaan. Pura-pura, seolah-olah pertanyaan itu bersifat informatif. Tetapi sesungguhnya, itu adalah pertanyaan jebakan agar mereka memperoleh bukti kesalahan Yesus untuk diadili. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Bila Yesus menjawab ya, membayar pajak kepada Kaisar, maka Yesus dianggap pro penguasa dan tidak membela bangsanya sendiri, dianggap pengkhianat. Bila Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar, maka Yesus dianggap pemberontak dan memprovokasi bangsanya untuk melawan Kaisar. Ketenangan dan kejernihan hati juga pikiran dibutuhkan bila menghadapi situasi seperti ini. Yesus melakukannya. Yesus tidak reaktif, tidak kembali menuduh, bahkan merespon dengan keras dan menyerang balik secara

dalam kebijaksanaannya. Gambar dan tulisan siapakah ini? Dalam serangan balik yang santun, namun melesat masuk dalam hati yang penuh kebencian dan licik dari kaum Herodian dan para Farisi. Mereka tersentak dan terbangun dari tidurnya, hati dan pikiran mereka yang picik. Gambar dan tulisan Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita?

berpikir agar tidak reaktif dan merespon sesuatu yang menjebak atau yang tidak benar yang dituduhkan kepada kita. Hadapilah dengan ketenangan hati dan kejernihan berpikir.

dihadapi dan membalikan fakta yang sebenarnya bahwa tindakan licik dan kebencian melalui jebakan halus itu akan kembali kepada mereka yang iri hati, penuh kebencian pada kita. Ketenangan hati dan kejernihan berpikir didapatkan tidak hanya dengan belajar formal, tapi teristimewa melalui latihan-latihan keheningan. Membuat refleksi harian atas pengalaman hidup, mendengarkan hal-hal baik dan bijaksana, baik dari kitab suci maupun dari kedalaman hidup orang lain yang terukir dalam pola perilakunya yang baik. Saudara-saudariku terkasih, jauhkan sikap reaktif dan responsif yang berlebihan, membela dan mempertahankan diri seolah-olah tidak bersalah, tetapi menerima situasi yang demikian dan mengambil langkah bijak untuk tetap menjaga diri, berpikir secara rasional. Berdoalah dan andalkan Tuhan dalam hidupmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rangkaian lagu-lagu Gedung Pujian kami cukupkan hingga di sini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau kemarin, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Laporan selengkapnya oleh Okto Ferandi.
2: Batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Bupati Sanggau Yonis Sontot mengatakan, batik Sabang Merah merupakan identitas yang lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Sanggau sekaligus wujud kecintaan terhadap daerah. Pada momen yang sama, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memperingati Hari Batik Sabang Merah yang jatuh setiap 1 Juni. Batik khas daerah tersebut diharapkan terus menjadi simbol kebanggaan sekaligus memperkuat identitas masyarakat Sanggau di tengah arus perkembangan zaman. Bagi Bupati Ontot, semangat yang terkandung dalam batik Sabang Merah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, identitas daerah dan jati diri kebangsaan harus terus dipelihara secara beriringan.
3: Selamat hari batik Sabang Merah. Karena ini kita jadikan sebuah landasan bagaimana kita melahirkan identitas ya daerah ini. Sanggau bangga bukti sejarah. Nah, orang-orang yang bekerja dan siapapun warga masyarakat Sanggau ini, apapun dia lakukan sepanjang positif untuk Sanggau ini, dia sudah bukti sejarah.
2: Sementara itu, Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Ahmad Kindar Radisya mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dia menilai semangat nasionalisme perlu terus dipelihara agar masyarakat mampu mendukung ketahanan negara dan juga pembangunan daerah.
4: Di hari yang sangat bahagia dan berbangga ini, di hari Pancasila, lahirnya Pancasila, tentunya pesan kami kepada masyarakat tetap menjaga rokok persatuan dan kesatuan, karena kita juga membentuk ruang, alat, dan kondisi juang masyarakat untuk tetap nasionalis, mendukung ketahanan negara, dan juga mendukung pemerintah daerah dalam membangun negeri ini.
2: Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Batik Sabang Merah tahun ini menjadi momentum bagi warga Sanggau untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meneguhkan komitmen kebangsaan. Semangat melestarikan budaya lokal dan menjaga persatuan diharapkan terus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
6: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
7: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Reki, Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Kira-kira khusus sarapan ke belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Khusus sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

Masih di 96,3 MHz dari Kaiman, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 6 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Perjalanan Anda di hari ini tentunya dengan beragam tugas aktivitas. Kami berharap semuanya bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah menjadi agenda Anda, terlebih di awal bulan Juni 2026. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda di info pagi kita. Informasi seputar Kota Kaimana, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Dr. M. Bakri Yasin S.E.M.M. mengingatkan masyarakat Kabupaten Kaimana agar tidak mengabaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Bakri, pelaksanaan razia gabungan merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban yang bersifat mengikat baik bagi masyarakat secara pribadi maupun badan usaha. Karena itu, setiap pemilik kendaraan bermotor diharapkan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggu adanya penertiban di lapangan. Bakri juga mengatakan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan dukungan, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, aparat kepolisian, jasa harja, dan instansi terkait lainnya. Melalui kegiatan razia tersebut, Bapenda Papua juga berharap, Bapenda Papua Barat berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan semakin meningkat, dan juga ia mengimbau seluruh pemilik kendaraan agar segera melunasi kewajibannya tepat waktu guna menghindari sanksi administrasi sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kaimana dan Papua Barat secara umum.

0: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
3: Salve.
4: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
5: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Esensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Entro karya Oki Madesari, diterbitkan pada tahun 2010. Buku Entro merupakan novel yang kisahkan perempuan Jawa buta huruf bernama Marni dan anaknya yang bernama Rahayu. Dua orang yang terikat hubungan darah ini seketika menjadi orang asing bagi satu sama lain selama bertahun-tahun lamanya. Bagi Marni, Rahayu adalah manusia yang tidak memiliki jiwa. Sementara bagi Rahayu, Marni adalah pendosa. Keduanya sama-sama menjadi korban orang-orang yang memiliki kekuasaan dan sama-sama melawan senjata. Kisah buku ini sangat menyentuh akan perjuangan wanita pada zaman-zaman perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan memiliki nilai orientasi tinggi untuk saling menghargai perbedaan di tengah hiruk-pikuknya masyarakat pada masa itu. Demikian esensi buku Saman karya Ayu Utami.
0: Esensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Lalu dari ruang Naranda ya, dan di pukul 6 waktu Indonesia Timur ini ya, beragam lagu-lagu pilihan masih terus saya hadirkan, memberikan semangat pagi untuk Anda untuk memulai ragam tugas karya Anda di hari ini. Ya, cuaca kota Kaimana belum terlalu bersahabat ya untuk Anda memulai aktivitas Anda. Namun Anda boleh melihat nih informasi selengkapnya tentang perakiran cuaca di hari ini. Boleh lihat di laman resmi dari BMKG Kaimana. Pendengar, Polres Fakfak menggelar upacara Hari Lahir Pancasila untuk tahun ini 2026. Di mana upacara yang berlangsung penuh hikmat ini dipimpin langsung Kapolres Fakfak AKBP Hendriana SEMH dan diikuti seluruh pejabat utama serta personel Polres Fakfak. Nah, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP Republik Indonesia yang dibacakan Kapolres Fakfak, ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman moral dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan, persatuan, dan kerukunan masyarakat. Nah, di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Kabupaten Fakfak, semangat Pancasila menjadi perekat yang memperkuat persaudaraan dan persatuan. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, Polres Fakfak menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat nilai-nilai persatuan demi terwujudnya Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera.

0: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Anda masih terus mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital maupun melalui frekuensi 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, PT Pelni Cabang Manokwari memastikan kesiapan armada laut untuk mendukung kelancaran transportasi peserta dan ofisial Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Nah, sejumlah kapal reguler hingga kapal tambahan telah disiapkan guna mengakomodir kedatangan dan kepulangan ribuan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Bagian Operasi dan Pelayanan PT Pelni Cabang Manokwari, Abdul Rais Akbar, mengatakan pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi bersama Panitia Pesparawi Nasional yang melibatkan sejumlah instansi terkait seperti pihak bandara, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, PT Pelindo, Damri, hingga KSOP. Nah, kapal reguler yang disiapkan meliputi KM Dobon Solo, KM Dorolonda, KM Gunung Dempo. Sementara untuk armada tambahan, Pelni menyiapkan KM Tata Mailau dan KM Cirimai guna membantu mobilisasi peserta dari wilayah barat Indonesia menuju Manokwari. Selain sejumlah kapal penumpang reguler, Pelni juga menyiapkan sejumlah kapal perintis untuk melayani peserta dari wilayah timur Papua. Kapal tersebut diantaranya Sabuk 96, 98, 112, Sabuk 63, Sabuk 94, Sabuk 81, juga Sabuk 100 dan Sabuk 58. Nah, menurut Abdul Rais, kapal perintis akan difokuskan untuk mendukung kepulangan peserta dari wilayah timur setelah seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi selesai dilaksanakan. Pelni juga akan mengajukan dispensasi penambahan kapasitas penumpang mengingat pelaksanaan Pesparawi berlangsung bersamaan dengan masa libur sekolah pada Juni 2026 yang biasanya mengalami lonjakan penumpang. Nah, terkait keamanan dan kenyamanan peserta, Abdul Rais menyebut koordinasi terus dilakukan bersama KSOP dan PT Pelindo dan berbagai simulasi pelayanan penumpang di pelabuhan juga telah dilakukan untuk memastikan proses kedatangan dan keberangkatan berjalan lancar. Ia juga mengimbau seluruh koordinator dan panitia peserta Pesparawi agar segera melakukan pembelian tiket kapal karena penjualan tiket telah dibuka secara resmi oleh Pelni. Nah, mendengar informasi lainnya, Anda akan ikuti dalam rangkuman berita nasional di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. 3. Tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, saat disampaikan penyampaian warta berita dari Pro3. Teman pilihan dan informasi lainnya akan saya hadirkan setelah kita ikuti informasi nasional dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tim pengawas DPR mengapresiasi penataan layanan jemaah haji Indonesia. Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendukung operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Komisi 6 DPR RI mendorong upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam serta meningkatkan transparansi perdagangan dan mengoptimalkan penerima negara. Informasi mancanegara, Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina, dan bantuan ini diberikan langsung dari Dapur Pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bacolod pada 2 Juni hingga 6 Juni mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasa rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Informasi selengkapnya bersama dengan Arnold Saudila.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Nabire, Senin pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para Kepala OPD, TNI Polri, Aparatur Sipil Negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia serta berbagai tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
6: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan membiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding, kantor, atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
5: Pesan tersebut mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa yang mengikuti upacara. Salah satunya Angel Tamasoleng, mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Menurut Angel, Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Angel menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu menyaring informasi secara cerdas, melawan penyebaran hoax, serta menjaga etika dalam bermedia sosial.
7: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mari kita memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Mari menjadi mahasiswa yang berintegrasi, berprestasi, memiliki kepedulian sosial, serta siap mengabadikan ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Arnold Saudila melaporkan.
0: Di momen peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
8: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
10: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang adil, berada persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
11: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
9: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Kami bersama dengan Hana Syarif.
12: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
13: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda? Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
12: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
14: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
12: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Ria Misar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa, serta seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
15: Dr. Honoris Causa Ria Misar Triakudu.
16: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
15: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
16: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
17: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
16: Sementara itu, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Vihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh khidmat yang menyampaikan pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian. Lukmanul Hakim melaporkan.
18: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
19: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
18: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama, Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
19: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
18: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
20: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
18: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema Perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
21: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banci lagi, saring sebelum sharing.
18: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
21: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
18: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
22: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
23: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
22: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini. Tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
23: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
24: Ah ya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya dari target kita 15.800, kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan akhir tahun. Setara beras.
1: Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
24: Oh, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu, stok 18.000 itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Hmm. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
23: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.
6: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi Selasa 2 Juni 2026. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi juga topik-topik perbincangan yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Termasuk diantaranya informasi-informasi terkini dari berbagai di tanah air yang disampaikan reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi.
5: Warta Nusantara.
6: Pasca kejadian diduga bom peninggalan Perang Dunia II meledak di Biak, Polres dan tim gabungan masih melakukan pencarian 3 korban yang belum ditemukan. Dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
7: Polres Biak Numfor bersama tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap 3 korban yang belum ditemukan pasca ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II di kawasan Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongonsi di Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu 31 Mei lalu. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi sementara, insiden yang terjadi sekitar pukul 14.45 menit itu menyebabkan 5 orang meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Menurut Kapolres, langkah awal yang dilakukan setelah kejadian adalah mengamankan dan mensterilkan lokasi ledakan guna mengantisipasi kemungkinan adanya ledakan susulan. Proses pencarian korban dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan karena masih terdapat dugaan bahan peledak aktif di lokasi.
8: Mengidentifikasi korban, kami sudah mengidentifikasi korban, kurang lebih 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian atau belum ditemukan. Dan kami dari dibantu dari Brimob Polda Papua akan mensteril kembali terkait lokasi, dan kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya, sehingga kami akan mensterilkan lokasi sampai dengan betul-betul aman lokasi.
7: Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Kelas A Biak, Andreas Alik, mengatakan Basarnas saat ini mengerahkan 45 personil membantu proses pencarian dan evakuasi korban.
9: Jadi kami mendirikan tenda ini sebagai tempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang ditemukan sudah berjumlah 5 dan 3 belum diketemukan. Sehingga bisa kami tampilkan. Masih 3 dalam proses pencarian, tapi lokasi titik nolnya sekarang kami tidak bisa masuk dulu karena di Curugai masih ada yang aktif. Melaksanakan pencarian di level 2.
7: Untuk mendukung operasi pencarian, SAR Kelas A Biak juga mendirikan posko informasi di sekitar lokasi guna memberikan perkembangan terbaru kepada keluarga korban dan masyarakat. Saat ini pencarian difokuskan pada area di sekitar lokasi ledakan, termasuk wilayah perairan di sekitar kompleks perikanan. Baik kepolisian maupun Basarnas mengimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi kejadian karena kawasan tersebut belum sepenuhnya aman dan masih berpotensi menimbulkan bahaya. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua Selatan masih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menekan dan menanganinya. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
10: Upaya edukasi dan sosialisasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Angelina Ukarop menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai mitra, diantaranya kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah kabupaten. Kerjasama itu menyangkut bagaimana jika terdapat laporan kekerasan yang menimpa perempuan untuk segera ditangani dan perempuan mendapatkan perlindungan. Ia mengakui masih banyak perempuan yang belum berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Karena itu, pemerintah terus menggencarkan edukasi terutama di sekolah dan lingkungan masyarakat.
11: Melakukan kampanye-kampanye sosialisasi untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Juga kita melakukan komunikasi dengan mitra-mitra kita seperti kejaksaan, kepolisian, untuk bagaimana ketika ada pelaporan kekerasan yang terjadi ini bisa ada penanganan perlindungan kepada perempuan itu sendiri. Dan memang kami di Papua Selatan kekerasan ini cukup tinggi dan memang masih banyak perempuan yang belum berani untuk bersuara.
10: Menurut Angelina, sosialisasi yang dilakukan pihaknya mencakup pencegahan bullying, perkawinan dini, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Ia berharap perempuan di Papua Selatan semakin berani bersuara ketika mengalami kekerasan, sementara pemerintah berkomitmen menghadirkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Jessica Ardana melaporkan.
6: Bupati Bovendigul meminta seluruh kepala kampung untuk kembali bertugas di kampungnya masing-masing. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
12: Pendengar, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan arahan tegas kepada seluruh kepala kampung di wilayah agar segera kembali dan bertugas sepenuhnya di kampung masing-masing, bukan hanya bermukim atau berkegiatan di pusat pemerintahan atau kota kabupaten. Menurut Bupati Roni Omba, kepala kampung adalah pimpinan terdepan dan perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan warga. Keberadaan mereka secara langsung di tempat tugas sangat dibutuhkan untuk mendengar aspirasi, menyelesaikan masalah warga serta mengawal setiap program dan anggaran yang digelontarkan demi kemajuan wilayah tersebut. Tugas utama kepala kampung ada di tengah masyarakat, bukan di kota. Dana dan wewenang yang diberikan negara tujuannya untuk membangun kampung, sehingga pengawasan dan kerja nyata harus dilakukan langsung di lokasi. Jangan sampai warga kesulitan bertemu pimpinannya sendiri.
13: Kepala-kepala kampung harus ada di tempat sana. Saya berharap bisa bersosialisasi bila perlu menekan mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini, masyarakat membutuhkan pelayanan di sana.
12: Suara masyarakat pun sejalan dengan harapan pemerintah. Yosefina, salah satu warga setempat, menyambut baik arahan tersebut dan berharap hal ini segera dilaksanakan. Seringkali mereka kesulitan bertemu kepala kampung karena mereka lebih banyak berada di kota. Padahal banyak urusan administrasi pembangunan maupun permasalahan warga yang butuh keputusan cepat dan penyelesaian secara langsung.
14: Bapak-bapak kepala kampung, agar bisa kembali ke tempat tugas di distrik masing-masing dan juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kalau boleh, ada urusan di kabupaten kota ini, kalau sudah selesai, segera bisa kembali ke kampung untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di sana. Karena banyak beberapa kampung juga yang sampai saat ini masih putar-putar di kota. Ya, mungkin ada urusan atau ada urusan keluarga dan lain sebagainya, tapi masyarakat berharap pelayanan itu nyata di kampung. Ya, kedepannya bapak-bapak kampung ini bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga masyarakat itu tidak naik ke kota untuk cari bapak kampung lagi, untuk mungkin urus-urus berkas dan lain sebagainya.
12: Ia berharap dengan kembali bertugasnya para pimpinan kampung ke wilayah masing-masing, berbagai permasalahan bisa teratasi lebih cepat, pembangunan berjalan lancar, dan tidak ada lagi aspirasi warga yang terabaikan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berjanji akan terus memantau kehadiran dan kinerja para kepala kampung, serta memberikan sanksi tegas jika arahan itu tidak dipatuhi, demi terciptanya pemerintahan yang responsif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nabire akan ikut serta dalam Jambore Nasional atau Ita Jamas yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Jambore Nasional pada Agustus mendatang. Robert Vanindi dari RRI Nabire melaporkan.
15: Program Ita Jamas atau ikut serta Jambore Nasional merupakan alternatif utama bagi kuartir cabang Kuarcap yang tidak dapat mengirimkan perwakilan secara langsung ke Jambore Nasional Jamnas di Bumi Perkemahan Cibubur. Sekretaris Kuarcap Nabire, Cepi Karebui, dalam keterangannya Senin 1 Juni 2026 mengungkapkan bahwa Kuarcap Nabire telah memutuskan tidak mengirimkan peserta ke Jambore Nasional tahun 2026 dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran. Sebagai solusi lanjut, kata Cepi Karebui, Kuarcap Nabire akan menyelenggarakan kegiatan ikut serta Jambore Nasional Ita Jamnas yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Jambore Nasional pada Agustus 2026 mendatang. Menurutnya, rencana pelaksanaan kegiatan Ita Jamnas ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, yang selama ini menjadi lokasi berbagai kegiatan kepramukaan di Kabupaten Nabire.
16: Terkait dengan kegiatan pramuka di Kuarcap Nabire, kita sudah bersepakat kemarin Kuartir Cabang Nabire melakukan pertemuan dengan kuartir-kuartir ranting di Nabire, dan kita bersepakat tidak mengikuti Jambore Nasional 2026 karena jawaban yang kita terima dari pemerintah daerah terkait anggaran, kita tidak bisa memaksakan diri, tapi solusinya kita sudah melapor ke kuartir daerah dan kuartir nasional. Di Nabire kita akan selenggarakan Ita Jamnas. Ita Jamnas itu ikut serta Jambore Nasional yang pelaksanaannya itu berbarengan dengan Jambore Nasional di bulan Agustus nanti. Kita bertekad tahun ini kita tetap laksanakan Ita Jamnas sebagai solusi buat adik-adik yang tidak berangkat karena mereka memang betul-betul membutuhkan kegiatan.
15: Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh anggota pramuka Kuarcap Nabire lebih meningkatkan kualitas diri melalui gerakan pramuka, memperkuat semangat bela negara, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kegiatan sehari-hari. Ia menambahkan, sebagai generasi penerus bangsa, harus memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan, menjaga lingkungan, serta menjadi teladan yang baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan. Dari Nabire Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat mengingatkan bahaya intoleransi, radikalisme, hingga ketimpangan sosial pada peringatan hari lahir Pancasila. Dari RRI Manokwari, Putra Arianto melaporkan.
2: Peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pancasila dinilai tidak hanya berperan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Asisten 1 Sekda Papua Barat, Sios Albert Rotisan Marini, mengatakan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi fondasi kokoh yang menyatukan keberagaman Indonesia yang terdiri dari lebih 700 ribu pulau serta ratusan suku, bahasa, dan budaya. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan geopolitik, hingga berbagai tantangan sosial, Pancasila tetap menjadi jangkar moral bagi bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai, serta berkeadilan.
3: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keragaman budaya yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat dipersatukan dalam suatu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
2: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan ideologi Pancasila menjadi kunci untuk menjaga ketahanan bangsa sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam menghadapi berbagai dinamika global.
3: Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan berbagai konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan yang nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Persatuan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah wujud dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Untuk diketahui, peringatan hari lahir Pancasila juga menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus dijaga dan diimplementasikan sebagai landasan pembangunan menuju Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing di tingkat dunia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan atau HAKLI menyoroti persoalan sampah yang harus segera ditangani. Randy Mahardika dari RRI Sorong melaporkan.
4: Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Hidup Arif Sumantri tegaskan persoalan sanitasi dan sampah tidak boleh lagi dipandang semata sebagai masalah lingkungan, melainkan harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan sirkular. Hal ini dikatakan dalam sambutannya pada kegiatan Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis berbasis komunitas melalui Higiene Sanitasi dan Selasi Quality Control SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong. Ketua HAKLI Arif Sumantri menyampaikan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara menggurui atau sekedar memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah memberikan edukasi, informasi, dan kesempatan agar masyarakat mampu mandiri dan berdaya. Dirinya menjelaskan bahwa sampah yang selama ini dianggap menjadi persoalan dapat diubah menjadi sumber ekonomi baru apabila dikelola dengan baik. Berbagai potensi sebagai pengolahan kompos, biogas, daur ulang, hingga pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat.
5: Upaya teman-teman tim medis
0: sudah begitu secara sesama. Perjalanan yang begitu panjang, ada persoalan di hulu yang kita sering tinggalkan, yaitu hal yang berkaitan pada perilaku. Sehingga ketika berbicara sanitasi, bukan berbicara secara hanya fisik, tapi berbicara aspek sosial yang terkait kepada perilaku. Dan perilaku itu jangan seolah-olah masyarakat tidak bisa berubah. Jangan kita yakini masyarakat tidak bisa berubah. Perubahan yang berubah itu adalah kita mengubahnya melalui sebuah keseimbangan. Keseimbangan itu jadikan masyarakat mempunyai daya tarik dengan nilai ekonomi.
4: Arief Sumantri juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap program sanitasi. Menurutnya perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat melihat manfaat ekonomi yang nyata dari program yang dijalankan. Dirinya mengajak seluruh pemerintah daerah, organisasi profesi dan masyarakat untuk membangun kolaborasi dalam mewujudkan sanitasi yang berkelanjutan. Sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan lingkungan, tapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, daerah ini Mardika melaporkan RRI Terus Muda untuk Indonesia.
1: Dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan, kadar PKK di desa-desa diharapkan ikut terlibat aktif, terutama untuk mendapatkan data by name by address untuk memudahkan penanganan. Dari RRI Makassar, Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
5: Dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan, kader PKK di desa-desa diharapkan ikut terlibat aktif, terutama untuk mendapatkan data by name by address untuk memudahkan penanganan. Saat ini angka stunting di Sulawesi Selatan berada di 23,3%. Angka ini merupakan hasil survei status Gizi Indonesia atau SSGI yang menjadi rujukan prevalensi untuk tahun berjalan. Dari capaian sebelumnya berada di 27,4%. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, keterlibatan PKK di desa sangat penting sebagai motor penggerak untuk menurunkan angka stunting. Menurut Andi Sudirman, para kader PKK ini mendapat pelatihan melalui bimbingan teknik dan akan dilakukan monitoring langsung.
6: Kalau ada bapak desa, biasanya ibu desanya ini lebih paham juga terkait masalah anak-anak ya. Sehingga mereka tentu kita akan mau dilatih dulu, kemudian dijadikan monitoring evaluasi MONEV. Jadi tetap nanti petugas kesehatan yang melaksanakan, tapi kita minta juga keterlibatan PKK untuk pendampingan. Paling tidak adalah minimum mereka paham terkait masyarakatnya, tahu siapa masyarakatnya yang menjadi bermasalah berkebutuhan khusus.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Saleh mengakui hanya PKK yang dinilai mampu melakukan pergerakan masif untuk melakukan penanganan stunting.
7: Lihat pergerakan masif di tataran ini harus kita pelibatan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang bisa mewadahi sampai organisasi sampai ke bawah itu hanya PKK. Jadi kalau mau kader-kader kita, kader PKK, kader Posyandu, kader ini kita insentifkan untuk bisa ini. Karena kalau dia bisa mendapatkan data by name by address, by name by address terkait dengan stunting itu, yang memudahkan kita untuk melakukan intervensi.
5: Saleh menilai PKK bisa menjadi ujung tombak untuk menemukan anak-anak yang menderita stunting, karena mereka dapat turun langsung untuk mendata secara by name by address. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI, terus mengunjungi.

detik. Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendorong pembentukan Badan Khusus Melindungi Konsumen. Perluasan akses pendidikan tinggi dinilai penting untuk dikembangkan pada daerah 3T. Malaysia mengutuk rencana Israel untuk memperluas kendalinya atas 70% wilayah jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani di

0: Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar. Informasi mancanegara, pemerintah Malaysia mengutuk keras rencana yang diumumkan Israel untuk merebut dan memperluas kendalinya atas sekitar 70% wilayah jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik. Informasi dari dunia olahraga, Naomi Osaka mencatat sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2026 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang ini kini siap menghadapi unggulan pertama Arina Sabalenka dalam laga bergengsi pada French Open 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendorong perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Fiko Alhadi melaporkan selengkapnya.
1: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalimantan Barat di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalimantan Barat Effendi mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
2: Memperkuat pemberdayaan keberadaan tentang BPSK itu sendiri yang sudah disampaikan juga ke Dinas Perdagangan Provinsi melalui Kabid Perdagangan sehingga keberadaan BPSK untuk Kalimantan Barat ini perlu adanya dengan segera sehingga setiap pengaduan konsumen di lembaga LPKSM jika deadlock karena kewenangan LPKSM itu hanya konsiliasi dan mediasi, tapi kalau LPKSM melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa antara pelaku usaha dengan konsumen deadlock, maka lembaga ini bisa merekomendasikan juga tingkat lebih tinggi, yaitu ad hoc-nya di BPSK.
1: Karena itu pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu penasehat LPKI Kalimantan Barat Rihat Nasir Silalahi mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kalimantan Barat dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
3: Kiranya LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen. Ribuan jenis barang yang beredar yang dikonsumsi, apakah dari kuantitas, kualitas, informasi yang benar, jelas dan baik.
1: Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perluasan akses pendidikan tinggi dinilai penting untuk dikembangkan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, seperti melalui pemberian beasiswa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
5: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa 3T ini bagian dari komitmen kita untuk mendapatkan pendidikan yang bisa diakses oleh kemampuan yang di 3T. Nah, kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada yang dari 3T, dia merintis pendidikan ini dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita maka kita buka beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non-FK dan FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan lebih lanjut.
4: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit UMSURA yang berdomisili di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim Sengaji mengajak masyarakat di ND untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari UMSURA guna menggapai cita-cita.
6: Yang muslim maupun non-muslim yang ada di NTT, yang biar 3T, mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena di sini teman-teman saudara-saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk mengubah Nusa Tenggara Timur yang lebih baik.
4: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah ND. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
0: Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riakudu sejak di Akademi Militer, yang merupakan sosok yang tegas dan jujur. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
8: Kepada jenazah, hormat senjata!

0: Jumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gemelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang sudah berada.
2: Mungkin Pak kesan dari Presiden?
1: Ya, seorang yang saya kira ada, seorang yang straightforward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Ria Mirza dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin
0: pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer. Iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan kawasan batu tulis di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebagai salah satu upaya pengembangan wilayah yang terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan serta pelestarian situs bersejarah di sekitarnya. Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Pembangunan kawasan batu tulis di Kecamatan Bogor Selatan terus berjalan sebagai bagian dari penataan trase Jalan Saleh Danasasmita yang di

0: Keberadaan jalan dengan panorama langsung menuju Gunung Salak tersebut memperkuat daya tarik wisata baru untuk memperkuat nilai estetika sekaligus identitas wilayah kawasan Batu Tulis. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan pelestarian situs bersejarah yang ada di sekitar Batu Tulis. Program ini tetap memperhatikan aspek lingkungan karena kawasan Batu Tulis memiliki berbagai situs bernilai sejarah, termasuk lokasi yang dikenal sebagai tempat penembakan pada masa penjajahan Belanda dan sejumlah jejak sejarah lainnya yang harus tetap lestari.
1: Membangun trase baru Batu Tulis, di situ ada dua X rumah tembak, rumah pantau. Tetapi dalam konteks pembangunan tentu tidak menyentuh dua tempat tersebut, ya. Yang disebut bunker-bunker itu insya Allah aman. Ya, kita tidak sama sekali mengganggu lah. Dan termasuk juga kita akan bangun taman di akses masuk utamanya yang bersentuhan dengan jalan Lawang Gintuk. Nah, jadi begitu masuk nanti ada taman yang akan kita bangun yang masih satu kesatuan dengan leuweung Batu Tulis dengan juga Mbah Dalem, ya, makam Mbah Dalem.
0: Selain nilai historis, pemerintah Kota Bogor juga menaruh perhatian terhadap konservasi kawasan pintu masuk trase baru yang saat ini tengah dikerjakan di area masuk jalan baru ini. Pihaknya tetap menjaga konservasi karena terdapat sumber mata air yang harus dipertahankan.
1: Tapi tentu pemerintah Kota Bogor memperhatikanlah hal-hal seperti itu. Tidak melihat ada literasi yang resmi, ya, tetapi sebagai manusia tentu kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya bagaimana mengintegrasikan antara pembangunan dengan lingkungan. Jadi kita memperhatikan masalah keasriannya, masalah apa tata letaknya, masalah keindahannya. Jadi ya mudah-mudahan itu mengakomodir, paling tidak ada estetika.
0: Kemudian dengan ditata menjadi taman agar lebih indah dan panorama langsung menuju Gunung Salak sehingga memberi nilai tambah bagi kawasan.
2: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kegiatan Charity Day Aku Belajar 2026 menjadi ajang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar dan kreativitas melalui drama musikal yang diselenggarakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
4: Drama musikal bertajuk Detektif Cilik Dadakan menjadi penampilan utama dalam kegiatan Charity Day Aku Belajar tahun 2026 batch 13 yang diadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pementasan ini mengisahkan 5 sahabat yang berusaha mengungkapkan misteri hilangnya seorang teman yang mereka duga diculik oleh sosok hantu di hutan. Kegiatan yang telah dipersiapkan oleh organisasi Aku Belajar bersama volunteer pengajar selama lebih dari 6 bulan melibatkan 8 relawan aktif dan 18 anak-anak yang tampil di atas panggung. Ketua Panitia Charity Day, Afifa Ardelia, mengatakan drama musikal ini menjadi sarana hiburan. Pentas ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan keberanian dan juga kepercayaan diri. Dari proses waktu yang panjang yang mereka lalui, dirinya ingin menunjukkan kepada adik-adik bahwa semua orang harus belajar. Belajar dengan bermain, membaca, dan tidak pernah merasa tertinggal dengan anak lainnya.
5: Mungkin untuk tetap terus belajar, meraih mimpi, karena panggung ini juga membuktikan mereka bahwa mereka itu ternyata bisa loh menampil di panggung kayak gitu. Yang mungkin sebelumnya mereka nggak tahu ternyata ada tempatnya seperti ini, ada juga saya juga kemarin tadi kan udah buat tulisan tuh. Jadi ternyata tuh mereka pertama kali kesini, pertama kali jalan-jalan di Ayani gitu. Jadi suatu kebanggaan juga buat kami akhirnya bisa mendatangkan mereka ke Aula Pendopo ini yang stage-nya juga besar. Kemarin kan latihannya cuma di aula masjid di dekat rumah mereka, sekarang mereka udah bisa di panggung besar. Intinya sih ingin anak-anak terus berkembang, bertumbuh, meraih cita-cita, karena menurut saya di Pontianak ini tidak boleh satupun anak yang merasa tertinggal dan tidak boleh satupun anak yang tertinggal seperti itu.
4: Afifa juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan latihan yang dilakukan setiap akhir pekan sejak

0: bulan November tahun 2025 ini, meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana dan juga lokasi belajar, kegiatan tetap berjalan berkat dukungan para relawan dan juga donatur. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengapresiasi inisiatif dari Aku Belajar yang dinilai mampu memberikan ruang pembelajaran tambahan bagi anak-anak di luar pendidikan formal atau sekolah.
1: Nah, ini yang penting untuk membangun karakter anak-anak kita dan menjauhkan mereka dari penggunaan gadget yang berlebihan. Saya kira itu poin pentingnya di sana. Karena anak-anak jadi punya waktu yang cukup untuk bermain untuk anak seusianya. Karena mereka bergabung, tadi saya dapat informasi itu 91 orang yang hari ini mereka sudah melakukan pembinaan. Dan setiap tahun kisarannya seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sekali. Dan kita terus mendorong, mudah-mudahan makin banyak yang mau membantu, mau support, mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan volunteer.
0: Organisasi Aku Belajar berharap dari kegiatan yang mereka lakukan ini akan semakin banyak pihak yang turut mendukung gerakan pendidikan berbasis relawan, sehingga lebih banyak anak dapat memperoleh kesempatan belajar, berkarya, dan mengembangkan potensinya. Gulista Kisra melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan fitur haji bersama dengan RRI. Tradisi menyediakan wadah air minum dan makanan ringan gratis kini menghiasi pelataran rumah warga di Kabupaten Pandeglang sebagai penanda keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci. Ridwan Maulana menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Deretan wadah air minum dan nampan makanan ringan kini menghiasi sejumlah pelataran rumah warga di sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang. Kehadiran sarana pelepas dahaga gratis tersebut menjadi penanda visual keberangkatan warga setempat menuju Tanah Suci musim haji tahun ini. Tradisi kultural ini secara konsisten dirawat pihak keluarga sebagai bentuk syukur sekaligus media interaksi sosial kemanusiaan. Salah seorang keluarga dari jemaah haji asal Pandeglang, Ahmad Nopandi Haris, menjelaskan keluarganya sengaja menyiapkan fasilitas konsumsi gratis ini tepat sejak hari pertama keberangkatan orang tuanya. Sajian diletakkan pada dua titik strategis, yakni area halaman depan rumah serta tepi jalan raya yang ramai dilalui pelintas.
4: Oh iya, kita menyediakan air untuk siapapun yang mau minum. Kita menyediakan dua tempat di depan rumah sama di pinggir jalan.
3: Selain air minum, pasokan menu makanan berupa kue dan buah-buah segar didistribusikan secara berkala sepanjang dua kali sehari pada waktu pagi dan sore hari. Khusus untuk sajian jenis kue basah, dikatakan Ahmad biasanya habis dikonsumsi warga dalam waktu singkat pada jam-jam awal beraktivitas. Fenomena kelestarian budaya lokal ini merekatkan hubungan emosional antara jamaah yang beribadah dengan masyarakat lingkungan sekitar. Setiap tegukan air yang dikonsumsi secara percuma-cuma dipercaya mengalirkan doa keselamatan bagi keselamatan jamaah haji di Pandeglang. Pola gotong royong dalam menyediakan logistik haji ini merefleksikan tingginya nilai kepedulian sosial warga lereng Gunung Karang.
4: Sejak keberangkatan orang tua, hari pertama udah langsung disediain air sama makanan. Udah desainnya kayak gitu kalau di sini. Tiap ada yang angkat haji pasti selalu nyediain air, makanan di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
3: Salah seorang warga yang melintas, Romi Ramadhani, mengaku sangat terbantu oleh keberadaan posko sedekah air minum dan makanan gratis di jalur perjalanannya menuju alun-alun. Keberadaan tradisi ini dinilai efektif meringankan beban fisik para pengguna jalan yang didera rasa haus.
5: Iya, terbantu banget sih. Soalnya dari kalau udah dari perjalanan jauh, kita ngelihat minuman, makanan kita bisa minum dan bisa makan dan juga bisa beristirahat.
3: Sirkulasi kedatangan para pelintas yang mampir membuktikan ruang publik dapat bertransformasi menjadi area berbagi yang sejuk dan menenangkan. Dokumentasi komunikasi jarak jauh mengonfirmasi kelancaran pelaksanaan rukun haji para jamaah di tengah cuaca panas ekstrim. Tradisi sedekah air ini diproyeksikan terus bertahan sebagai warisan kearifan lokal yang adaptif. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, upaya pembebasan 4 WNI anak buah kapal atau ABK kapal MT Hanar 25 yang ditahan perompak di Somalia masih dilakukan Kemlu RI beserta KBRI Nairobi dan Konsul Kehormatan di Somalia. Heni mengungkapkan, berdasarkan informasi terakhir, proses negosiasi masih berlangsung yang belum terdapat konfirmasi resmi mengenai informasi terkait jumlah tebusan yang diminta oleh para perompak. Di sisi lain, Heni memastikan, Kementerian Luar Negeri bersama dengan pihak-pihak terkait terus memantau kondisi para warga negara Indonesia ABK termasuk aspek kesehatan dan ketersediaan logistik di atas kapal meskipun terdapat tantangan teknis terkait posisi kapal yang jauh dari jangkauan. Sebelumnya KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di Somalia menyusul pembajakan kapal MT Hanar 25 di perairan Hafun 22 April 2026. Kapal tersebut diawaki oleh 15 orang termasuk 4 WNI serta kru dari Pakistan, India, dan Myanmar. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Utara Papua, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Riau, Samudra Hindia Barat Banten, dari Laut Jawa hingga Selat Karimata, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, pesisir selatan Sulawesi Tenggara hingga Teluk Bone, di Laut Maluku, pesisir barat Maluku Utara, dan pesisir barat Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ke Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Bandung dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Pontianak, serta potensi udara kabur berada di kota Bengkulu dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Palu, lalu hujan ringan di kota Manado, Mamuju, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal berada di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, serta asap atau kabut berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

hubungan per

sikap tersebut dapat melukai perasaan.

0: lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Satu teman manis punya armada, pergi pagi pulang pagi. Sudah teman kita di perjalanan pagi ini dan membawakan kita ke pukul 8 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Papua merupakan contoh nyata bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat sesuai dengan makna dari Pancasila. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, Ortiz Fernando Sagrim, usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di kantor Gubernur Papua Barat Daya Senin kemarin 1 Mei 2026. Ortiz Sagrim mengatakan Papua tidak hanya dihuni oleh masyarakat asli Papua, tetapi juga berbagai suku, agama, dan budaya dari seluruh Indonesia yang hidup berdampingan secara harmonis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semangat persatuan dalam keberagaman sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dengan baik. Nah, menurutnya Indonesia yang sesungguhnya dapat dilihat di Papua. Keberagaman masyarakat yang ada tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun, melainkan menjadi kekuatan dalam membangun persatuan. Sebagai wakil rakyat, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai Pancasila tetap menjadi dasar ideologi bangsa yang telah diajarkan sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan terus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 tepat di pukul 9.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan